Sebab apa yang 1 MHz Pro 2 FM teman terbaik kamu sudah ada beberapa musik semangat pagi ya. Dengan sekian lagu Slow Baby yang sudah Martin hadirkan juga ya, mudah-mudahan teman-teman tidak mengurangi rasa semangat ya dalam menjalankan aktivitasnya di pagi hari ini ya. Pasti yang bertanya kenapa Martin punya lagu slow-slow ya. Ada apa Martin? Terhadapkah? Aku baik-baik saja gitu. Aku lah gitu ya. Martin Kopo, Lydia bagaimana? Stop bilang aku sudah kah? Hey, itu lalah, boh, tong iklan dulu toh. Ya, saya mau sapa-sapa dulu nih ya. Selamat pagi buat ibu, bapak, saudara dong semua, kakak, om, tante, mama, ade ya. Ya mungkin om baru pulang dari pasar. Halo. Menu makan siangnya apa nih mama? Tante, menu makan siangnya apa ya? Apakah Anda mau bikin capcay atau mungkin mau papeda? Adakah acara? Kalau ada mungkin kode-kode. Anda bilang ada bantu beli bahan jadi bilang kode. Itu lala testo siapa tahu Yara Yara 1 2 3. Ada bantu kupas bawang nih bumbu-bumbu sini jadi kasih kode terus. Oke, just kidding aja untuk kita ya. Selamat pagi buat Tompu Mama, Tanta, Kakak dong yang lagi sibuk di garis belakang nih ya. Lagi masak-masak nih. Waduh, ada acara nih ya. Martin cuma aroma-aroma rendang macam pas begitu ya. Atau opor ayam nih. Ini kalau dong bilang, Martin, kok ini sedikit-sedikit makan, diet. Itulah kita, tak bisa kawan, ya. Martin kalau diet selesai, kawan. Ya, tidak bisa. Saya kalau namanya ngemil-ngemil jajan-jajan tuh jantanya. Is, apalagi kalau dia puar aroma rendang sampai opor ayam sampai tembus kayak sini tuh sangat sangat membuat sesuatu gitu ya. Wow. Masih belum nakal Martin tuh masa sini masa bisa tembus ke Pro 2 itu omong kosong sampai. Itu lagi. Bisa tuh, barang tuh antara lihat tapi bisa tuh ngerasa di sini. Ya aroma-aroma sadap itu tuh mungkin bisakah? Satu mangkok tiba di Pro 2 begitu, rendang dengan opor ayam. Ada bantu beli bumbu aja. Ada bantu potong daging ya. Ada bercanda ya, ibu mama dong ya, tante tolong bercanda saya jangan semasuk di hati senyum sedikit bu mama jangan marah-marah memang betul tolong kalau minta tolong baru orang kalau mau tolong orang itu tolong bu emosi naik toh santai mungkin anak dong capek kah? Atau mungkin ada sesuatu yang mungkin dong mau kerjakan dulu baru bantu mama kan begitu. Tapi kalau dong tara bikin apa-apa baru dong lambat bantu wah, itu berarti patut bertanya mama. Itu berarti ada sesuatu antara dong pakai data habis kah atau bagaimana kah sehingga mungkin mama bisa transfer anggaran ke dalam dulu baru dong bisa bantu dengan cepat. Waduh itu bahaya itu. Barang kamu tak makan juga jadi. Ayo bantu ya ada cara nih ya. Ya selamat apa nih? Selamat merayakan anniversary-nya aja untuk teman-teman pak saudara dong semua yang mungkin saja hari ini ya sedang merayakan anniversary-nya. Entah itu hari jadi ya tanggal pernikahan ya. Atau tanggal awal Anda jatuh cinta masih pujangan hati. Martin kok lebay sampai wah

0: Oke, selamat pagi juga buat siapa lagi? Saya susah apa sapa mama-mama dong yang lagi sibuk di garis belakang ya. Sekarang saya mau sapa-sapa buat teman-teman yang ada di mana nih? BPKD provinsi maupun kabupaten ya. Ada Bapak Christian ya, tak kerubung ya. Selamat pagi Pak Bos ya. Bapak Christian Takerubun ya, yang ada di BPKD Kabupaten ya, atau yang biasa bilang kantor keuangan ya. Selamat pagi buat Bapak, dan juga ada kakak saya juga, buat Kak Yeni, buat Insus Morin juga ya, dan juga buat Memel ya, terus buat Om Apo, terus buat siapa lagi ya, buat Rinolda ya, Mama Ari, pokoknya selamat pagi buat teman-teman semua yang ada di BPKD Kabupaten ya. Salam kompak dari kami untuk Anda ya. Terus buat teman-teman yang ada di BPKD Provinsi, ada Teo Gunadi, Om Teo Gunadi, selamat pagi ya. Dan juga ada Om Demianus Singgamui ya, Bapak Komandan ya, selamat pagi beliau. Ya, saya lihat di status nih macam dong lagi olahraga pagi begitu ya. Ini memperingati HUT ya, Republik Indonesia ya. Pemprov sedang mengadakan lomba ya, tingkat OPD ya. Ya mungkin saja ya, salah satunya futsal ya. Karena Martir lihat di teman punya status di sini dong lagi bertanding ya di lapangan futsal Karya Papua ya, Kali Bobo sana ya. Waduh, nggak tahu hasil berapa nih ya. Oke, salam kompakan aja buat teman-teman semua ya, yang ada di BPKD provinsi maupun kabupaten ya. Salam kompak, sehat selalu untuk kalian ya. Oke, kita berpacu dalam menyapa di pagi hari ini ya. Buat siapa lagi, ayo. Buat teman-teman semua yang ada di Polres ya, yang ada di Polda Papua Tengah, yang ada di Korem, yang ada di Kodim, ada batalion ya, Yonif 753 ya, dan juga yang ada di batalion Kompi C ya, Brimob ya, yang ada di Densipur ya, Kompi A, selamat pagi semuanya, dan juga yang ada di TNI AL, salam kompakan aja ya buat abang-abang sekalian yang selalu senantiasa menjaga keamanan di kota tercinta kita ini ya. Oke, sudah, kita sudah menyapa teman-teman aparat TNI Polri, kita lari berpacu dalam menyapa. Ini yang ada dengar produa nih.
1: Iya, kamu tuh
0: yang lagi senyum-senyum baik nih. Ai. Yang macam-macam. Matiin kok, stop. Gombal-gombal terus ya. Gombal terus ya. Ya begitu sudah. Ya, kata orang gombal itu menghibur, bukan menyinggung, begitu toh. Bagaimana Mbak? Betul tuh? Iya, senyum dulu kan. Jangan terlalu tegang-tegang begitu. Jangan terlalu emosi-emosi, ya toh. Bilang, jadi emosi apa? Orang WA tara balas, orang ada pesan ini dong tara antar cepat. Sabar toh, hidup itu butuh namanya kesabaran. Nah, kan cepat-cepat marah, cepat emosi itu, aduh. Nanti cantik luntur, ganteng juga luntur, ya. Slow, main santai. Aduh, apa main santai? Apa orang ada lapar nih, ada tunggu makanan lama sampai. Yo kan? Semangat aja, semangat menunggunya. Oke, selamat pagi buat teman-teman yang ada di kejaksaan ya, dan juga yang ada di pengadilan negeri ya, dan juga yang ada di mana lagi nih ya, KPPN selamat pagi ya, dan juga yang ada di, duh tadi udah saya ingat, udah lupa lagi nih ya, baru berapa menit nih ya, gentar kemarin kedua dari hari. Oke, buat semuanya ya, buat teman-teman yang sudah saya sapa satu persatu, salam kompakan aja untuk kalian. Oke, next kita berpacu dalam menyapa buat tetangga idolanya kami, RRI Nabire ya, berlokasi di Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Ada teman-teman di Sinar Mas, selamat pagi. Salam kompakan aja buat teman-teman yang ada di Bank Sinar Mas dan juga yang ada di Bank Irian Sentosa, yang ada di Fifth Group BFI juga, selamat pagi. Yang ada di Suzuki, terus yang ada di Daihatsu ya, terus yang ada di Metro, selamat pagi semuanya. Salam sehat ya, semangat terus untuk mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini. Oke, dan juga selamat pagi buat Bapak yang setia ya mendengarkan siaran kami RRI ya. Saya udah lupa kemarin Bapak siapa nih ya. Kemarin sempat tegur Martin ya, sapa Martin ya. Salam sehat selalu buat Bapak ya. Saya udah lupa kemarin udah kenalan tapi saya enggak ingat nama nih. Bahaya ya. Minta maaf ya Bapak ya, bukan Martin pura-pura lupa tuh gimana ya, begitu sudah Martin kalau di otak itu kerja dan kerja ya, orang baru kenal aja udah lupa berapa menit gitu ya. Tapi yang jelas semangat selalu buat Bapak yang pagi hari ini udah mau mulai aktivitas ya. Kemarin cuma kenalan sesaat ya. Thank you banget atas apa SM semangatnya ya untuk kesayanya ya. Kemarin pas ketemu, waduh. Saya kaget ya. Tapi itulah luar biasa ya. Itu yang dia bilang, orang cuma mengenal kita melalui suara ya. Walaupun kita tidak bertatap muka ya dengan secara langsung, tapi ketika kita di luar pasti orang akan mengenal diri kita, siapa kita yang sebenarnya, kan begitu ya. Nah, kayak kemarin saya kaget langsung beliau lihat, wah. Tanya-tanya, obrol-obrol ya. Tapi ya sehat selalu untuk Bapak ya. Thank you banget atas motivasi semangatnya untuk ya, saya gitu ya. Asik. Ya, masih don't tanya, dia pun nama siapa? Itu lagi Martin lupa, Bapak pun nama itu. Waduh. Itu sudah, kalau kerja-kerja baru tidak ada libur tuh begini, otak hang. Otak amburadul. Be, mama kasar sampai amburadul lagi tuh ya. Ada yang bilang, Martin kok masih muda baru lupa lagi tuh beliau pun nama. Itu lagi, Martin lupa juga. Oke, next, lanjut. Kita tinggalkan Bapak yang sudah saya sapa, yang belum saya tahu nama ya, lupa-lupa ingat ya. Tapi yang jelas sehat selalu ya buat Bapak ya. Kapan-kapan ya mungkin bisa lah main-main ke RRI. Beliau adalah salah satu orang tua yang suka banget dengan RRI ya, suka dengar radio ya. Waduh, keren banget ya. Walaupun beliau bilang Martin cerewet ya. Oh, ini namanya Martin, cerewet banget ya. Selalu apa, saya selalu ngomongnya pedis-pedis gitu ya. Tapi saya semangat gitu ya. Senang lihat beliau ya kan. Dia bilang ke saya gitu ya, suka memotivasi anak-anak muda ya. Itu salah satu ide yang apa, saya yang bagus ya. Tapi itu sudah ya, Nintendo bilang kawan, kita ini semua bersaudara, walaupun kita berbeda-beda tapi tetap Tony satu ya, toh Tony saudara. Jadi kalau ada yang beloknya salah, kita kasih lurus begitu. Ada yang salah jalur, kita bawa ke jalur yang baik begitu toh, supaya apa, supaya perempuan anak muda ini ke depan memiliki masa depan yang sukses begitu. Terus buat siapa lagi? Aduh, buat keluarga pesat Nabire ya. Salam kompakan juga buat keluarga pesat ya. Buat bapak gurunya ya, mulai dari TK Sakina Glory, TK Agape ya, SMK Anak Panah ya, SD Agape, Ya pokoknya buat keluarga pesat ya, tanpa terkecuali salam kompakan dan salam sehat untuk kita semua. Oke, dan juga saya mau sapa buat Semansa SMA Negeri 1. Selamat pagi Ibu Guru dan Bapak Guru. Ini alumni siswamu ada bicara. Di sana ada, kalau nggak salah ya, dan kalau belum pindah, buat Bapak Kepala Sekolahnya, buat Pak Yanus ya, dan juga buat Pak Sofian ya, dan juga ada Ibu Selina Kaviar, dan juga buat Ibu Guru Marleli Tonglo ya, dan juga buat siapa lagi nih ya, aduh, dah. Saya ini memori Pentium 2. Aduh, ibu siapa lagi nih ya? Ada ibu guru yang baru masuk di SMA 1 nih ya. Lupa saya nih ya. Pokoknya buat semua deh ibu guru ya, satu persatu ya. Karena kemarin mereka bilang, kok tidak sapa-sapa ibu guru SMA 1, nanti kau lihat deh. Itu lagi ibu guru nih, Bo. Ini sudah saya sapa ya, jadi jam ada ya. Ya buat ibu guru beserta kepala sekolahnya dan siswa-siswinya SMA 1 ya. Salam kompakan aja, salam sehat untuk kita, semangatnya harus wow gitu ya teman-teman ya. Oke.

Oke, guys, sudahkah Anda tahu bahwa di bulan Agustus ini RRI akan mengadakan dua kegiatan, yaitu ada Bintang Radio, ya, Bintang Radio yang akan diseleksi nantinya ke tingkat nasional yang nantinya akan diadakan atau akan dilaksanakan di bulan Agustus, ya, kalau Agustus akhir atau awal September, ya, teman-teman. Tapi pendaftarannya, guys, Bintang Radio ini akan dibuka mulai dari sekarang, guys, sampai nanti di 30 Agustus 2026. Jadi buat teman-teman, jangan mau ketinggalan dong. Apalagi bagi teman-teman yang punya suaranya yang cakep banget gitu, ya, yang cool-cool abis gitu, teman-teman, ya, mungkin Anda bisa asah kemampuan Anda di dunia tarik suara di Lomba Bintang Radio 2026. Dan selain itu juga, guys, bukan cuma Bintang Radio aja, guys, ada juga RRI Fest, guys. Wow. Dan teman-teman yang sudah menanti nih RRI Fest nih, ya, yang so pasti RRI Fest tahun 2026 ini gak kalah menarik dengan 2000 yang kemarin, ya. Kayaknya, guys, di 2026 ini lebih spektakuler lagi, lebih penuh dengan apa istilahnya, hiburan-hiburannya seperti itu, ya. Nah, dan juga nanti di RRI Fest ini juga akan ada namanya UMKM, ya. Nah, jadi banyak teman-teman, ya, RRI Fest akan menghadirkan hal-hal yang berkualitas, ya, dan juga mengedukasikan dan juga berkreativitas seperti itu, ya. Nah, jadi kamu orang jangan lupa, ya, datang dan saksikan nanti RRI Fest di 2026 ini, ya. Nah, kamu datang dan kamu ramaikan. Dan juga buat kamu juga yang pu ade pu kakak pu suara bagus semua, kamu jangan lupa datang dan daftarkan diri Anda di Bintang Radio 2026, ya. Baru kakak Martin so daftarkan belum? Aduh, sayang, kakak so expire. Sudah kan, Martin, jangan kok menyanyi, sudah kasih kesempatan untuk adik dong suara yang bagus-bagus itu, kok menyanyi nanti radio padam. Nah, jadi kamu orang jangan lupa, ya, kamu jangan terlambat daftarkan diri Anda di Bintang Radio 2026, ya, yang nantinya akan dibuka dari sekarang sampai nanti di 30 Agustus. Jadi kamu orang daftar, ya. Nanti kamu tinggal dengar info-info update-nya di RRI, ya. Nanti akan ada iklannya, ya. Mereka akan kasih keluar di radio, ya. Jadi kamu orang standby saja di radio kesayangan Anda di RRI Pro 1 maupun di Pro 2 nantinya, ya.

Okay. Itu sekedar info-info aja ya buat teman-teman ya. Nah, nanti kalau mau info lebih lanjut bisa Anda datang langsung ke RRI Nabire gitu ya. Nah, Anda bisa tanya langsung terkait dengan Bintang Radio maupun RRI Fest ya. Ada temanku, dia mau ikut ya. Tapi sayang, dia udah berapa kali ikut tapi gak tembus-tembus ya. Ade Ronald. Dia udah ngambek-ngambek ya. Saya juga mau ikut kakak, saya juga mau ikut lomba. Tidak bisa sayang, kau juga harus istirahat dulu. Nanti tanda menyanyi sudah ya, di lomba bintang kecil ya. Lagunya adalah Potong Bebek Angsa. Masak di kuali. Ambil nadanya, nada G ya, sama dengan gila. Aduh, parah nih Martin ya. Habis saya lihat kan macam kurang-kurang semangat begitu. Kan semangat, jangan emosi-emosi. Bo, marah-marah apa? Nanti, bo. Begitu sudah, hidup itu selalu banyak tantangan, selalu banyak masalah. Kalau kamu selalu di botek kanan batin, yang ada kamu stay sendiri. Cari hiburan tuh. Hidup ini jangan terlalu bikin pusing dengan barang yang tak ada guna, ya toh. Kamu pikir sesuatu yang non tidak balik pikir kamu juga buat apa? Buang waktu, Pak. Hari begini hidup dibikin susah, dinikmati bu barang apa? Jadi kalau don tara balas WA kah, don tara apa kah, apps kah? Dikit begitu, prinsip itu apps kah? Kau ingat saya ingat kau teringat saya barang apa jadi? Dunia ini tidak sempit bos, luas ya toh. Jadi jangan bikin otak kita tuh tersempit dengan masalah yang cuma bikin rumit hidup Anda gitu kan. Santai. Dong kasih kabar, tong kasih kabar, dong tar kasih kabar barang apa. Yang penting tong so kasih kabar toh. Tinggal mau balas tidak juga apps kah? Coba ulang satu yang dari alasan. Jadi begitu, santai jangan emosi-emosi, slow ya toh. Jangan bilang, itu karena tuh sayang tuh kakak jadi tuh gini. Alah, hari bikin tuh mau bicara tuh sayang-sayang orang. Kalau kata istilah orang mana ada bilang, lala mulu. Cuma bicara dalam mulu, kenyataan omong kosong. itu lala mulu. Sekarang kan ada lagunya, ada uang abang saya, tak ada uang abangku tenang. Itu deh lagu kasarnya kan begitu kan. Jadi apa ya saya, udahlah jangan dipikir-pikirin, santai. Yang penting kita udah kasih kabar, sayang aku ke kantor dulu, sayang aku lagi meeting, sayang aku lagi sama bos, sayang lagi ini. Nggak apa-apa, dia mau balas nggak balas nggak jadi masalah, ya kan? Kalau dia balas, yang boleh nggak kirim uang sekian di rekeningku? Aduh, minta maaf sayang, saya bukan tukang kredit. Ayang dari mana? Ayang kok baru kasih kabar, ya kan? Giliran duit, langsung cepat WA. Kalau nggak kagak duit, lu balasnya lama banget, coy. Lu tidur apa lagi ngebaca koran gitu? Ya kan? Kira nggak ada duit, lu WA-nya cepat banget bos, ya kan? Duitnya udah nyampe, kabarnya hilang, ya kan? Kita mereka bilang hati-hati modus bos, ya kan? Modus zaman sekarang itu banyak kedoknya, ya kan? Giliran udah menipis uangnya, WA lancar, ya kan? Balasnya lancar, cepat-cepat ya. Begitu rekening masuk, mulai hilang pelan-pelan. Mulai hilang dari radar. Alasan seribu alasan mulai muncul. Tapi begitu dong kasih habis uang habis baru dong mulai tempel lagi. Kerja bagus. Ada bantu kerja cari uang jadi. Ya betul kan tidak. Jadi dia kan pikir masih pacaran mau bawa barang apa. Dia mau balas, tara balas, apps kan. Saya kasih tau kam, saya dulu tuh sebelum menikah dengan sapu istri. Saya ada yang sapu istri ini ya. Namanya tuh mau kasih kabar tuh jarang teman-teman ya. Saya tuh cuma balas simple saja untuk istri saya. Saya bilang sama dia, adek kakak kerja dulu ya.
nanti selesai kerja kakak telepon. Dan itu istri saya paham, ya. Jadi kalau saya tidak WA dia, dia tidak WA saya, ya. Kalau saya yang telepon baru dia angkat, gitu. Begitu juga dia kalau mau telepon silakan nanti saya angkat, seperti itu, ya. Jadi tidak ada bobla, oh begini-begini, tidak ada. Jadi apa ya sih, hidup itu dinikmati bos, ya kan? Jangan dibawa tekanan batin. Kalau dibawa tekanan batin tuh stres, ya toh. Dan dia bilang nggak ada makan asal ngumpul toh. Nggak ada duit, ada duit yang penting bahagia selalu. Begitu. Kenapa bisa bahagia kalau tidak ada duit, Martin? Ya bahagia selalu aja gitu kan. Dengan kebahagiaan yang kita pancarkan di luar diri kita itu bisa menarik perhatian orang itu, wah luar biasa gitu kan. Nanti orang pada bertanya, loh kok kamu senyum-senyum? Iya bos, saya lagi gini-gini dan lain sebagainya. Oh kamu mau kerja, kamu mau duit? Oh iya, ini saya ada kasih pekerja untuk kamu, kamu mau gak? Oke, okay. Ya kan gitu, dengan pancaran senyuman manismu itu membuat orang kasih job untuk kamu, ya kan? Tapi coba kalau kamu kasih muka yang emosi tingkat dewa, orang gak mau kasih pekerjaan untuk kamu, gitu kan? Ih, muka senyum sedikit kah? Nah, orang akan apa ya sih? Akan kurang pas gitu lah, ya kan? Tapi kalau kamu senyum, ada. Ih, ada apa nih? Habis menang hadiah kah? Nah, tak ada, bos. Ya, saya begini-gini jadi. Aduh, itu lagi bos hidup jadi begini. Oh, mari. Ya. Kau ke sapu ruangan dulu. Ada pekerjaan untuk kau. Apa, bos? Nah, ini. Kau kerja, kau bantu saya buat ini, nanti saya kasih kau gaji. Oh ya sudah bos, terima kasih. Jadi kan enak tuh, tompu senyuman menghasilkan pendapatan lain toh. Begitu. Ya, kan cemberut-cemberut. Tidak usah cemberut-cemberut. Waktu masa-masa sekolah, kau bilang, kau takut masuk. Agak tahu kan, sistem main bola, ya toh. Masuk gol, menang. Tidak masuk gol, epen kah? Masih ada gol lanjut toh. Tidak usah pikir yang tidak gol itu. Jadi seperti itu ya. Semangat, semangat terus. Jangan muka marah-marah, ya toh. Martin kok bicara enak. Barang ini tong kepala sakit. Yo, barang tong juga tidak ikut rasa jadi. Barang tong beda visi misi jadi. Santai saja toh. Semua dijalani. Itu yang saya bilang, kadang yang membuat kita lupa bahagia itu karena kita pun diri sendiri yang suka kita bikin siksa, ya toh. Terlalu bikin siksa diri dengan sesuatu pikiran yang tidak ada kualitas kebahagiaannya, toh. Jadi ya tinggalkan reaksi jenak dulu dengan masalah yang ada. Carilah hiburan sesaat, gitu kan. Kalau ada teman yang cerita mob, cerita lucu, ya kamu duduk ketawa ketiwi, kan lumayan kan, gitu. Ya atau enggak ya Anda dengarkan musik apa gitu ya yang bisa semangati diri Anda. Kan enak kan, simpel kan, seperti itu teman-teman. Ya daripada Anda duduk di pikir-pikir sesuatu yang istilahnya ya kurang pas begitulah ya. Oke, semangat ya teman-teman ya, semangat terus.

Setiap Anda yang selalu mau mendengarkan siaran kami, ya, apabila masih ada kekurangan, ya, maupun kesalahan dengan canda tawanya Martin, atau mungkin ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman sekalian, ya, yang sepastinya Martin minta maaf dari dalam lubuk hatinya Martin yang paling dalam, ya, dan ya. Kita ambil sisi positifnya, ya, yang baik kita ambil, yang tidak baik ya mari kita tinggalkan, ya. Oke, buat teman-teman nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Edisi siaran 5 Agustus 2026 bertepat di hari Rabu, saya di sini Martin undur diri.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai geng, selamat siang. Ini siang ya. Oh ya, masih pagi. Ya, orang biasa bilang tuh jam 10 pagi ya. Oke. Okay. Ya, selamat pagi aja untuk kalian semua nih, teman-teman Pro 2. Apa kabar? Ya, pada baik-baik ya, gengs ya. Jumpa lagi bareng Ronald di hari Kamis ini yang hari Rabu. Hari Kamis besok. Hari Rabu. Aduh, minta maaf, gengs. Ya, karena kemarin tuh Ronald lihat Kakak Martin tuh kemarin tuh dia pakai baju yang hari Rabu punya. Jadi Ronald, aduh, sob kepala ini lagi rada-rada bagaimana langsung. Oke, okay. And seperti biasa, kita stay-nya di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12 ya, gengs ya. So, kita bakal dengar dulu lagu yang kemarin menjadi juara International Top 20 Nabire nih, teman-teman Pro 2 ya. Ada dari Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Ya, memang di lagu nih emang lagi merajai tangga lagu dunia nih, teman-teman Pro 2. Oke, okay, langsung saja dari dia punya album You Seem Pretty Set For A Girl So In Love. Ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Turn the music up for me, Chris. Hey.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produeva, teman terbaik kamu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: Spada!

Yang 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist bareng Ronald menemani kamu semua ya, gengsi, di siang hari ini. Tentunya masih stay-nya di Pro 2 Hitlist nih, teman-teman Pro 2. Beragam lagu-lagu hiburan, top chart udah Ronald siapkan juga ya, menemani ruang dengar kita semua, teman-teman Pro 2. Ya, on the playlist ada Mansion Munte dengan Rumah ya, menemani kita nih. Lagu yang sering sekali nih Ronald bawakan itu di cerita penutup hari, teman-teman Pro 2, karena lagunya tuh enak banget, mellow banget gitu, teman-teman Pro 2. Ya, mungkin yang lagi pada monit di siang hari ini juga ya kan, gengsnya sambil mungkin bekerja butuh lagu yang agak chilling gitu. Akhirnya kan putar lagu ini sengaja nih untuk bikin kita ya sedikit relax gitu di siang hari ya kan, gengsnya. Basically ya, Mansion Munte ini adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan juga musisi asal Indonesia, guys. Dia juga dikenal dengan karya-karya independen yang dia tulis sendiri, seperti lagu yang lagi kita dengar nih, Rumah ya. Terus ada lagu Syukur, lagu Berarti gitu. Ya, dia nih aktif sebagai soloist dan juga penulis lagu nih, gengs ya. Telah merilis belasan single di berbagai platform musik digital seperti Spotify dan juga Apple Music. Ya, untuk karyanya sendiri bergenre pop akustik dengan lirik yang personal dan juga puitis nih, seperti yang kita dengar saat ini, teman-teman Pro 2. Okay, and kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist, teman-teman Pro 2 ya. Next round bakal play untuk kamu ada Lyodra dengan Gemintang Hatiku.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Radio Republik of Indonesia.
3: Yeah, I can do these long drives sitting.
4: Come on.
0: Bring them out.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman

高弘。

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
3: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
4: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
5: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
6: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
4: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
2: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: I never.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih bareng Ronald nih menemani kamu semua ya, gengs, ya di siang hari ini. Tentunya tong masih stay di Santai Siang Pro 2 FM Nabire. Ya, ditemani dengan Shakira dengan lagunya yang berjudul Zoo dari official soundtrack dari film Zootopia 2 ya, teman-teman Pro 2. Oke, Renault mau update informasi dari dunia olahraga untuk kamu semua nih, teman-teman Pro 2. Dimana Luciano Guacocea ini bersyukur Persib melaju ke final Piala Presiden 2026. Nah, kemenangan atas Persija ini menjadi hasil kerja keras tim bersama, dimana Persib menyingkirkan rivalnya Persija 2-1 pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali Selasa 4 Agustus 2026. Nah, gol Persib ini diciptakan oleh William Baros dan Balsa Sekulik, dan gol Persija ini dicetak oleh Kwon Changhon. Nah, pelatih Persib Igor Tolik ini mengapresiasi perjuangan pemain usai menyingkirkan Persija, di mana kondisi fisik terkuras menjadi perhatian utama menjelang laga final. Dan informasi yang mau Ronald share lagi untuk kamu nih, teman-teman Pro 2. Pengamat sepak bola di Indonesia, Muhammad Kusnaini, menilai Indonesia memiliki potensi pemain muda berbakat yang tersebar hampir di seluruh daerah nih, teman-teman. Menurutnya, banyak talenta muda belum tersentuh sistem pencarian bakat, kompetisi, maupun pembinaan karir sejak usia dini. Nah, ia mengatakan bahwa pengakuan mengenai besarnya potensi pemain Indonesia ini kerap disampaikan pelatih, mantan pemain, serta pencari bakat. Nah, potensi tersebut tidak hanya berada di Papua dan Maluku, tetapi juga tersebar nih di berbagai wilayah lain. Ia juga menegaskan, banyak pemain berbakat belum terjangkau proses talent scouting maupun sistem kompetisi yang memadai hingga sekarang, gengs. Dan menurutnya pembinaan karir sejak awal ini menjadi faktor penting untuk menentukan keberhasilan pemain pada masa mendatang. Bungkus ini menyebut hampir seluruh daerah Indonesia memiliki pemain berbakat yang dapat ditemukan melalui kompetisi kelompok usia muda. Nah, pengalamannya menggelar Piala Menpora U16 ini membuktikan banyak pemain kemudian berkembang hingga memperkuat tim nasional Indonesia. Yaya mencontohkan nama Beckham Putra dan Hajar Faturrahman pernah mengikuti kompetisi usia muda yang melibatkan sekolah sepak bola. Nah, pengalaman tersebut semakin menguatkan keyakinannya bahwa Indonesia ini memiliki potensi pemain yang sangat besar di berbagai daerah. Nah, meski demikian, Bungkus juga menilai wadah untuk menunjukkan kemampuan serta bakat pemain muda Indonesia ini masih sangat terbatas. Dan menurutnya, kompetisi usia muda tetap diperlukan sebagai sarana mengukur hasil latihan secara berkelanjutan setiap pekannya. Nah, untuk itu ia menegaskan kompetisi tidak harus berskala nasional, melainkan cukup digelar pada tingkat kabupaten atau kawasan terdekat, di mana dengan pendekatan tersebut pemain muda ini tetap memperoleh kesempatan berkembang tanpa meninggalkan pendidikan maupun keluarga.

So itu dia dua informasi yang udah Ronald share untuk kan semua nih teman-teman Pro 2. Dimana tadi informasi pertama soal Persib berhasil melaju ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persija 2-1 di laga semifinal. Dan juga Muhammad Kusnaini menilai Indonesia memiliki potensi pesepak bola muda yang besar dan tersebar hampir di seluruh wilayah. So itu dia dua informasi datang dari dunia olahraga, khususnya sepak bola nih, untuk kita semua di siang hari ini ya teman-teman Pro 2. And masih bareng Ronald nih menemani kamu semua di Santai Siang. Tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabila, teman terbaik kamu.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Stay tuned on Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kamu semua ya. Tentunya kita masih stay di Santai Siang Pro 2 FM Nabire.
4: Ready, set, glass.
0: Oke, Ronald mau update informasi dulu nih untuk kamu semua ya di siang hari ini, teman-teman Pro 2, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memperkuat sistem peringatan dini menghadapi potensi El Nino kuat pada 2026. Nah, langkah tersebut dilakukan melalui penyediaan informasi iklim yang akurat dan dapat ditindaklanjuti, gengs. BMKG memperkuat pendekatan from early warning to early action dalam layanan informasi iklim, di mana pendekatan tersebut memastikan informasi iklim menjadi dasar pengambilan keputusan di berbagai sektor. Penerapan layanannya ini akan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap faktor, sektor, dan juga mulai dari kalender tanam, pengelolaan air, hingga mitigasi karhutlah. Dengan demikian pula, teman-teman Pro 2, informasi iklim tidak hanya menjadi referensi ilmiah, tetapi juga dasar kebijakan. Ia juga menambahkan kesiapsiagaan tersebut perlu didukung informasi iklim yang akurat dan tepat waktu. Untuk itu, informasi itu juga harus dapat dipertanggungjawabkan. BMKG telah menyampaikan prediksi El Nino sejak Maret 2026 sebagai langkah antisipasi dini, di mana informasi tersebut memberikan waktu bagi pemerintah, kementerian, dunia usaha, dan masyarakat untuk menyiapkan langkah mitigasi. Nah, El Nino kini tercatat berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat. Dan kondisi tersebut diperkirakan membuat musim kemarau ini lebih kering dan berlangsung lebih panjang lagi, teman-teman Pro 2. Puncak dampaknya diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September di sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk itu, BMKG menegaskan El Nino ini merupakan fenomena iklim global, bukan musim kemarau itu sendiri. Nah, fenomena tersebut berpotensi meningkatkan resiko kekeringan, berkurangnya pasokan air, dan juga gangguan produksi pangan. Ancaman lain ini meliputi kebakaran hutan, gangguan energi, masalah kesehatan, serta perlambatan aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, dukungan BMKG mencakup prediksi ENSO, perakiraan musim, analisis sektoral, hingga sistem peringatan dini kekeringan, dan BMKG juga mendukung operasi modifikasi cuaca, serta penyediaan informasi iklim yang sesuai kebutuhan oleh berbagai sektor. So, itu dia teman-teman Pro 2, satu informasi update tentang BMKG yang memperkuat sistem peringatan dini hadapi El Nino kuat 2026. Dan juga jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi kalian semua ya, tentunya di lansir dari rri.co.id, di mana semua berita yang sudah pasti di rri.co.id ini terpercaya dan juga akurat ya, teman-teman Pro 2. Dan informasi yang juga baru saja kita dengar ini juga dilansir dari rri.co.id. So, teman-teman Pro 2, itu dia satu informasi update dan kita masih stay di Santai Siang menemani teman-teman Pro 2 sekalian, tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 14:54 waktu Indonesia Timur. Yang udah saatnya nih Ronald pamit ya, menemani teman-teman Pro 2 sekalian di santai siang nih. Terima kasih untuk kebersamaan kalian semua teman-teman Pro 2 yang udah pada stay nih, mulai dari tadi pagi sampai di siang hari ini. Masih tetap stay tune di Pro 2 FM Nabire ya. Kita bakal ketemu lagi di besok hari ya, nantinya besok itu di malam hari ya, kita bakal ketemu nih teman-teman Pro 2. So Ronald pamit, dan kalau misalnya ada salah-salah kata juga dari Ronald, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you when I see you guys. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: lagu ini aku kembali.
1: Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng Suci ya. Siaran sore hari ini edisi hari Rabu 5 Agustus 2026, teman Pro 2. Selamat sore aja buat kalian ya. Selamat beraktivitas di sore hari ini, teman Pro 2. Tentunya Suci masih temani kamu dengan rangkaian musik informasi, teman Pro 2, sampai nanti pukul 4 ya waktu Indonesia Timur. Masih juga di santai siang, dan setelah itu masih lanjut juga temani kamu di segmen sore ceria dari jam 4 sampai jam 8. Lanjut lagi di cega malam dari jam 8 sampai tutup siaran. Siang ini teman berdua seperti biasanya ya, di bulan Agustus ini masih teriknya matahari, belum ada tanda-tanda hujan teman berdua ya. Kayaknya sudah mau 1 bulan gak sih kita di Nabire ini sudah jarang hujan teman berdua. Mungkin bisa dikatakan kalau kita lagi kemarau ya. Nah, sama halnya dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk dasarian 1 Agustus 2026 atau periode 1 sampai 10 Agustus, teman Pro 2. Nah, dalam pemutakhiran BMKG tersebut, sejumlah wilayah di Pulau Jawa masuk kategori awas, menandakan risiko kekeringan berada level tertinggi. BMKG menjelaskan teman Pro 2 kalau kekeringan meteorologis ini merupakan kondisi ketika curah hujan berada jauh di bawah normal dalam periode tertentu. Situasi ini teman Pro 2 ditandai dengan meningkatnya suhu udara, berkurangnya kelembapan, dan tingginya laju penguapan yang menyebabkan cadangan air ini terus menurun. Hingga awal Agustus 2026 teman Pro 2, sekitar 74% wilayah Indonesia ya sudah memasuki musim kemarau. Bahkan BMKG juga ini memperkirakan teman Pro 2 kalau fenomena El Nino masih mempengaruhi kondisi cuaca dan berpotensi memperpanjang musim kering hingga awal 2027. Wow ya, masih lama banget ini sampai tahun 2027 kalau betul ya teman Pro 2. Ini saja masih bulan 8 ya. Masih ada sekitar 5-6 bulan sampai awal 2027. Tidak bisa dibayangkan ya bagaimana ini kemarau akan terus berlanjut sampai awal tahun depan. Dan puncak musim kemarau tahun ini diprediksi berlangsung pada Juli hingga September 2026. Tapi teman produk perlu diingat ya, kalau setiap daerah ini mengalami puncak musim kemarau pada waktu yang berbeda sehingga dampaknya tidak terjadi secara bersamaan. Dan BMKG mengimbau masyarakat di wilayah yang telah memasuki musim kemarau untuk menghemat penggunaan air, dan warga juga diminta untuk menghindari pembakaran lahan maupun sampah karena berpotensi memicu kebakaran saat kondisi cuaca kering. Dan ya Nabira juga ini lagi kering-keringnya ya teman Pro 2, jadi mari kita menghemat air ya. Dan juga mungkin jangan bakar sampah ya, mungkin buat kamu-kamu teman Pro 2 atau mungkin tetangga kamu atau mungkin keluarga kamu yang biasanya punya, kalau pagi-pagi atau mungkin sore-sore suka bakar sampah, kayaknya perlu diingatkan untuk berhenti dulu ya, takutnya apinya menjalar kemana-mana dan terjadi hal yang tidak diinginkan.

Nah, teman Prodo BMKG mencatat ya wilayah yang masuk kategori awas meliputi sejumlah kabupaten dan kota seperti Jawa Barat, di daerah istimewa Yogyakarta, terus juga Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur. Di daerah-daerah tersebut, teman Prodo BMKG meminta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi krisis air bersih dan dampak kekeringan lainnya. Selain wilayah berstatus awas, sejumlah daerah di Indonesia juga ini masih berada pada kategori waspada dan siaga, dan tersebar di berbagai provinsi seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua, teman-teman.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Kamu memandang apa tanpa sedikit pun berkedip?
1: Saya memandang lambang burung Garuda.
0: Memangnya ada apa dengan lambang burung Garuda itu?
1: Gambar bintang di burung Garuda itu artinya apa ya?
0: Oh, bintang melambangkan Indonesia yang berketuhanan.
1: Kenapa mesti pakai bintang satu?
0: Bintang itu tinggi, artinya Indonesia menempatkan Tuhan di posisi yang paling tinggi. Bintangnya cuma satu, artinya Tuhan cuma satu, walaupun di Indonesia banyak agama.
2: Walaupun kita berbeda-beda agama, ingat Tuhan kita satu. Tidak perlu bermusuhan, saling menghargai satu dengan yang lain, menjaga toleransi karena kita satu Indonesia.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, grup vokal asal Indonesia Nona mengumumkan akan merilis album studio perdana bertajuk Island Girl pada 18 September 2026. Menjelang peluncuran album tersebut, Nona terlebih dulu memperkenalkan single terbaru mereka berjudul Hong. Single Hong resmi dirilis pada 31 Juli 2026 dan menjadi pembuka menuju album penuh pertama mereka. Album Island Girl akan memuat total 15 lagu, beberapa di antaranya merupakan single yang telah dirilis sebelumnya seperti Work, Rollerblade, dan juga Hong. Selain lagu-lagu yang sudah dikenal penggemar, album ini juga akan menghadirkan beberapa lagu baru yang akan dirilis bersamaan dengan peluncuran album. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Badan Pengawas Pemilu Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia tengah mengembangkan aplikasi Cermin Akuntabilitas Kinerja atau Cermat, dan dalam keterangannya anggota Bawaslu Republik Indonesia Herwin J.H. Malonda mengatakan hal ini menjadi langkah strategis pihaknya dalam transparansi kinerja kepada publik. Menurutnya, aplikasi tersebut ditujukan untuk monitoring dan evaluasi jajarannya di berbagai tingkatan. Inovasi ini, teman Pro 2, dihadirkan untuk memantau rekam jejak dan kinerja kelembagaan di tingkat daerah secara real-time. Melalui aplikasi Cermat ini, seluruh kinerja jajaran dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten kota. Sekian Info Pro 2 di sore hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

solo dari Jenny tahun 2022 ya, kayaknya nih lagu debut pertama Jenny sebagai solois yang dirilis di tahun 2018 kalau tidak salah ya teman 22. Nah kalau ngomongin soal Jenny teman 22 ya, kabarnya Jenny ini mengungkapkan keinginannya untuk mengambil waktu istirahat setelah menyelesaikan perilisan album solo keduanya dan juga rangkaian penampilan di Festival Musim Panas teman 22. Rencana tersebut disampaikan dalam wawancara terbarunya bersama dengan Cosmopolitan. Nah, Jenny mengatakan ya belum pernah betul-betul memiliki kesempatan untuk berhenti sejenak dan menikmati pencapaian selama sekitar 10 tahun berkarir sebagai anggota Blackpink maupun solois teman 22. Nah, maka dari itu ya, ia tuh pengen banget memanfaatkan waktu istirahat setelah seluruh agenda musiknya selesai. Di wawancara tersebut juga Jenny menyinggung ya pencapaian album Robbie yang berhasil menembus posisi ketujuh di tangga lagu Billboard 200 dan mengaku pengalaman tersebut membuatnya tuh semakin percaya diri untuk mengeksplorasi ide-ide baru dalam proses bermusik. Nah, nantinya teman produser selama masa istirahat Jenny ini berencana mengisi waktunya dengan berbagai aktivitas di luar pekerjaan seperti berlibur ke Eropa, terus menikmati suasana pantai, mencoba berbagai gaya busana serta berkumpul bersama teman-temannya. Dan teman produser ya, Jenny juga mengatakan belum menetapkan rencana jangka panjang setelah menyelesaikan seluruh proyek musiknya dan memilih untuk menikmati setiap proses yang dijalani dan terbuka terhadap berbagai peluang di masa depan. Dan sampai saat ini memang teman 22 belum ada informasi resmi ya mengenai jadwal perilisan album solo kedua maupun penampilan terakhir Jenny dalam rangkaian Festival Musim Panas tahun ini. Tapi wajar ya teman 22 kalau memang Jenny ini pengen ambil waktu istirahat karena sejak debut sampai sekarang teman 22 kayaknya Jenny ini betul-betul apa ya bekerja keras ya untuk menghadirkan karya-karyanya, menghibur seluruh penggemarnya bukan cuma di Korea Selatan tapi di seluruh dunia teman berdua ya. Semoga nanti istirahatnya juga jangan lama-lama ya Mbak Jenny ya, tentunya para penggemar ini nantinya juga masih mau ya mendengarkan karya-karya terbaru dari Jenny teman berdua.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aktor Reza Rahadian kembali menggarap film panjang setelah debut penyutradarannya melalui film Pangku yang sudah dirilis di tahun 2024. Kali ini teman Pro 2, karya terbaru dari Reza Rahadian berjudul Kasparina yang juga akan memulai perjalanannya di kancah internasional terlebih dahulu, yaitu dengan mengikuti Asian Project Market 2026 sebagai bagian dari Busan International Film Festival, teman Pro 2. Dan kabar tersebut juga diumumkan oleh rumah produksi Gambar Gerak melalui akun Instagram resminya, di mana film Kasparina ini teman Pro 2 merupakan proyek film panjang Reza yang kembali diproduseri oleh Arya Ibrahim dan juga ada Gita Farah. Di proyek kali ini teman Pro 2, Reza turut menggandeng sineas Kamila Andini sebagai rekan penulis skenario, dan kolaborasi keduanya ini menjadi salah satu daya tarik film yang akan dipresentasikan di Asian Project Market di Busan, Korea Selatan. Film Kasparina teman Pro 2 disebut terinspirasi dari kisah nenek Reza Rahadian, yaitu ada Francisca Kasparina yang mana merupakan seorang pejuang kemerdekaan, jurnalis senior sekaligus eksil politik Indonesia. Saat menghadiri Kongres International Organization of Journalists di Chile, Kasparina kehilangan kewarganegaraan Indonesia, di mana situasi politik pasca gerakan 30 September 1965 membuat Kasparina ini tidak dapat kembali pulang ke tanah air. Dan Kasparina pun harus menjalani kehidupan sebagai eksil di sejumlah negara seperti Tiongkok sebelum akhirnya menetap di Belanda. Kasparina menjadi proyek film panjang kedua Gambar Gerak teman Pro 2, di mana rumah produksi yang didirikan oleh Reza Rahadian bersama dengan Arya Ibrahim di tahun 2020. Dan sampai saat ini memang pihak rumah produksi masih merahasiakan ya jajaran pemeran yang akan membintangi film tersebut.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cukup 30 detik.
3: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
4: Aduan publik,
5: lingkungan,
6: lalu lintas,
7: budaya, dan lain-lain.
8: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
9: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
10: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
11: 30 detik untuk berbagi.
12: Jadilah jurnalis warga
13: dengan RRI 30 detik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

0: he's such a boy.
1: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

di Pro 2 Nabirnya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tentunya masih ditemani juga sama Suci ya. Di malam hari ini teman Pro 2 masih temani kalian semua di segmen Sore Ceria. Selamat malam teman Pro 2 ya. Selamat beraktivitas di malam hari ini. Dan juga selamat berkumpul kembali ya bersama keluarga setelah seharian bekerja. Dan juga selamat malam buat kamu teman Pro 2 yang mungkin malam hari ini ya masuk shift malam seperti Suci teman Pro 2. Selamat bekerja buat kalian semua ya. Pokoknya Suci masih temani kamu selama beberapa jam ke depan tentunya dengan berbagai program yang sudah kami siapkan untuk kalian semua teman Pro 2. So stay tune aja terus bareng Suci teman Pro 2 di malam hari ini di Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu. No.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Terpadu aktor asal Korea Selatan Hwang In-yop akan kembali menyapa para penggemarnya di Indonesia melalui fan meeting bertajuk To You, dijadwalkan berlangsung di Jakarta tanggal 24 Oktober 2026 Terpadu. Dan kegiatan tersebut merupakan bagian dari tur global yang akan dijalani sang aktor tahun ini. Dan berdasarkan laporan dari Sumpi Teman 22 ya, tour fan meeting ini akan dimulai di Seoul tanggal 23 Agustus 2026 dan akan mengunjungi ke Shanghai selanjutnya ya. Terus juga Taipei, Hong Kong, Bangkok, Jakarta, dan Manila sebelum melanjutkan perjalanan ke Santiago dan Sao Paulo teman 22. Tour ini teman 22 akan digelar usai Hwang In-yop ini menyelesaikan proses syuting drama terbarunya yaitu Dream To You. Agensi juga menyebut kalau acara tersebut menjadi kesempatan bagi Hwang In-yop untuk bertemu dan juga berinteraksi langsung dengan para penggemar di berbagai negara. Dan Jakarta teman 22 kembali masuk dalam daftar kota yang akan dikunjungi Hwang In-yop. Fan meeting di bulan Oktober 2026 menjadi kunjungan ketiganya ya ke ibu kota setelah memang sebelumnya pernah menggelar acara yang sama di tahun 2022 dan juga di awal tahun ini teman 22.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

2 di malam hari ini teman Pro 2. Informasi pertama, band pop rock asal Amerika Serikat Maroon 5 dipastikan kembali menggelar tur Asia pada awal 2027. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang akan disambangi, dengan Jakarta dijadwalkan menjadi lokasi konser pada 5 Februari 2027.

versi originalnya diperankan oleh Park Seo Joon dan juga Kang Hanul, akan dimainkan oleh Keisha Alvaro dan juga Paul Aro. Versi original dari Midnight Runner 92 mengisahkan dua taruna Akademi Polisi Kepolisian yang menjalin persahabatan setelah menjalani pelatihan bersama. Suatu malam mereka menyaksikan seorang perempuan diculik tepat di depan mata mereka. Keduanya segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang, namun karena penanganan kasus nilai berjalan lambat, mereka memutuskan melakukan penyelidikan sendiri demi menyelamatkan korban. Sekian info Pro 2 di malam hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jadi Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Masih ditemani juga sama Suci, teman Pro 2 di malam hari ini ya. Malam ini Suci mau update satu informasi dari dunia perfilman Indonesia, yaitu ada film horor ya, yang kembali menghadirkan kisah yang memadukan teror gaib dengan konflik batin yang kuat. Kali ini teman Pro 2, film horor Munafik Melawan Iblis siap menyapa penonton melalui cerita tentang perjuangan seorang Ustadz Rukia yang harus menghadapi cobaan besar dalam hidupnya sekaligus melawan kekuatan jahat yang mengancam banyak orang. Jadi film Munafik Melawan Iblis Siap Menyapa ini teman Pro 2 ya, tokoh utamanya itu bernama Adam yang menjalani hidup sebagai guru agama dan praktisi rukiah teman Pro 2. Tapi kehidupan Adam ini berubah setelah sebuah kecelakaan merenggut nyawa sang istri. Kehilangan tersebut tentunya membuat Adam ya memilih meninggalkan aktivitas rukiah dan tenggelam dalam kesedihan yang berkepanjangan sampai mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri. Dan keadaannya ini berubah ketika seorang pria bernama Anwar meminta bantuannya untuk menyelamatkan Fitri, seorang perawat yang mengalami gangguan gaib misterius. Nah, meskipun memang sempat menolak teman Pro 2, Adam ini akhirnya bersedia ya kembali melakukan rukiah demi menepati janji yang pernah ia ucapkan kepada mendiang istrinya. Dalam proses menolong Fitri, teman Pro 2 Adam ini perlahan menemukan kenyataan mengejutkan yang selama ini tersembunyi, di mana gangguan yang dialami Fitri ini ternyata berkaitan dengan rahasia kelam yang menyelimuti desa tempat mereka tinggal. Sejak saat itu teman Pro 2 Adam ini harus menghadapi ancaman iblis yang semakin kuat sekaligus menguji keberanian dan keimanannya. Film ini teman Pro 2 digarap oleh sutradara Guntur Suharjanto, mengambil latar sebuah desa pesisir yang dipenuhi dengan nuansa mistis, suasana yang gelap, terus juga ritual-ritual misterius serta konflik spiritual menjadi kekuatan utama ya, yang membuat cerita ini terasa lebih menegangkan dan berbeda dari film horor pada umumnya. Film Munafik Melawan Iblis teman Pro 2 dijadwalkan akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 3 September 2026.

0: seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.
2: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
3: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM. Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacangan konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Ya iyalah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
4: Produen FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM. Produen FM.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
1: Yoi.
0: Seperti biasa, kalau hari apa sekarang? Rabu.
1: Ya, Rabu bro, Rabu dong.
0: Rabu jam 7 sampai jam 8, yeah. Pastinya ada MLC.
1: Yoi.
0: Sebenernya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
1: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
0: Bener,
1: yeah.
0: Bener. Kita coba servis yang lain lah.
1: Iya, yeah, bener. Biar gak itu tuh mulu ya.
0: Bener.
1: Biar gak kayak radio-radio lain.
0: Biar nanti lu nyemesnya enak.
1: Iya, yeah, bener, bener.
0: Katanya lu punya punchline yang lucu banget.
1: Ah,
0: kan?
1: Ini dia. Serampang serimping. Jadi kayak pantun kalau kayak gitu.
0: Aduh.
1: Tapi anyway, teman berdua seperti biasa, seperti biasa, Elan dan Edith nggak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Yes.
1: Karena kita akan sama satu orang lagi.
0: Betul.
1: Cowok sayangnya.
0: Kenapa sayangnya?
1: Maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya.
0: Oh,
1: nih. Karena dia mengeluarkan single terbaru.
0: Bener.
1: Nih.
0: Dan dia nggak cuma single aja yang dirilis, tapi sampai EP.
1: EP, bro.
0: Dirilis nih.
1: Wow.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria bernama Pras.
1: Teguh.
0: Salah. Bukan.
1: Manan.
0: Salah. Salah. Pras apalagi ya.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras, teman berdua. Jadi
0: yes,
1: buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
0: Bukan,
1: atau
0: salah, jangan.
1: Salah.
0: Jangan nanya ini tuh.
1: Oh iya, sorry.
0: Jangan.
1: Kira-kira nanti
0: lauknya apa aja.
1: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
0: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya juga, boleh banget teman berdua. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Produa FM Jakarta ya.
1: Yoi.
0: 0811-801-05.
1: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu.
0: Yes.
1: Pastinya masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo, sehat.
1: Wih, luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras.
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama nama Pras tuh umum ya.
1: Iya, benar.
2: Benar. Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4 sampai 17 baru enggak.
0: Jadi itu bayi 17.
2: Jadi 17.
1: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah. Oh. 17 reta.
1: Oh, oke. Iya.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Oh, mungkin. Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget gitu kan. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berarti ya. S-nya kan ada 5. Berapa itu kan? Underscore-nya panjang gitu.
1: Nah. Lu apal ya username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Gak usah. Sorry. Kenapa sama passwordnya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan kesini kayak, waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Mungkin kita daftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Mm-hmm. Oh, setahun setengah.
2: Malah baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya trigger apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Mm-hmm. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah, ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
0: Oh, I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh. Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepat aja.
0: Iya.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru.
2: Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing, lu coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
1: Iya sih. Nyari bengongnya.
0: Iya sih. Iya kan? Bengong doang sih nunggu. Iya sih.
1: Lu coba. Lu belum pernah mancing kan?
2: Belum sih.
1: Coba dah. Lu tungguin ini lempar 15 menit gak dapat-dapat tarik gitu. Oh, jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya?
2: Mm-hmm.
1: Dulu motoran lama juga?
2: Itu agak lama kalau itu. Gue lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, tadi dari motor terus ke sepeda. Sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
2: Apalagi ya paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah?
2: Jadi
1: gimana? Lu apa sih lu tapir ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius?
2: Semuanya mukanya sama.
0: Iya sih, maksud gue kayak beda ini gimana ya semut ya?
2: Bener, awalnya gara-gara gue nonton YouTube gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang. Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada. Nah, terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
1: sarang,
2: bikin koloni. Nah, ternyata itu doang serunya. Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu. Terus tahu nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
0: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Cukup random sih.
1: Itu lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil. Kalau yang rang-rang dia nggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium sendiri.
1: Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam.
0: Ya? Oke. Berarti lo harus punya ratunya dulu dong.
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
2: Technically iya.
0: Iya kan.
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Ada.
0: Ada.
1: Serius?
0: Jual semut.
1: Ratu semut ini. Iya. Ini spesifik ratu semut, bukan
2: ada
1: semut
2: yang jual, beneran.
1: Ada yang jual.
2: Gila. Gue juga baru ngeh. Wah, ini ternyata seru juga nih ya.
0: Iya. Benar.
1: Lo waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa kayak?
0: Bukan, salah. Beda ratu.
1: Ya?
0: Beda ratu.
1: Sebagai kekasih. Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
0: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih.
1: Iya. Yeah.
0: Itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja.
1: Iya. Bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
2: Iya.
1: Oh, tahu. gue. Devi ngasih tahu.
0: Oke, I see.
1: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
1: Bagus.
0: Ya kan?
1: Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar?
1: Iya.
2: Siapa yang gak mau?
1: Kenyang dibayar kan?
0: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke.
2: Okay. Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
0: Oke.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
0: Oh, I see.
1: Lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya.
2: Dari Jatinangor.
0: Asik. Berarti lu nge-band gitu ya?
2: Ya band-band kampus.
1: Band kampus. Unpad.
2: Unpad.
1: Anak Unpad, cuy.
0: Unpad.
2: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya.
2: Band doang.
0: Benar.
2: Ke Bandung jauh kan?
0: Iya, benar.
1: Jatinangor Town Square tuh.
2: Ya itu kan. Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya kan. Jatos kan.
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal.
1: Gitu. Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok.
1: Sama ngeliatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya
1: kan.
2: Iya. Tapi gue sih gak liatin ya. Masa Praja gue liatin.
1: Enggak. Mahasiswi kan. Oh jadi emang lo berawal dari Jatinangor juga ya.
0: Oh wow.
1: Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lo di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
0: Bukan.
2: Dia Sumedang masuk.
1: Sumedang masuk ya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lo menemukan feels musik lo di situ.
0: Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
0: EP terbaru. Berjudul Free as a Bird.
1: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
0: Kayak lo translate banget.
1: Iya
0: gitu,
1: dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa. Oke.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
1: Pras
0: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pasti jangan kemana-mana teman Prodo, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Pras nih.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama? Atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue gak mau lah, gak jangan obat lah. Ada yang lain gak? Cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Wow. Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses, ya, ya.
2: Proses lah.
0: Gokil. Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling.
2: Sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke.
2: Okay. Starting journaling. Jadi gue nggak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling ternyata cocok dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu. Gitu.
0: Oke. Okay.
2: Sebenarnya di ini tuh ada nggak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 lagu aja.
1: Oke. Okay, gitu. Okay.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal enggak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga enggak yang kayak gue enggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke.
2: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti.
0: Paham.
1: Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Iya, masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Okay.
2: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Okay.
2: Ketika gue punya masalah,
1: okay,
2: gue harus nyari solusi nih. Gue gak bisa diam doang.
0: Okay.
2: Gitu. Nah itu justru momentumnya.
1: Okay.
2: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelah ya. Dan ternyata menyenangkan.
0: Bener.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Tapi kayak serius banget ya.
1: Enggak cuy. Karena gue baru aja melihat salah satu ini juga. Kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget. Singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa. Lu pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lu harus berkarya. Dia pilih yang ketiga. Berarti lu juga sama nih.
2: Ya,
1: lu juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger awal lu ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
1: Iya,
2: butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lu untuk menuju kesembuhan berarti ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Gila. Ini dalam banget, coy.
0: Parah, bro.
1: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi.
1: Yes.
0: Tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
2: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
0: Oke.
2: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Justru
2: karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
0: Dan
2: orang punya interpretasi masing-masing.
0: Betul.
2: Tentang apa yang kita nulis kan.
0: Nah
2: justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
0: Gila.
1: Bener. Karena coping mechanism orang beda-beda. Bener.
2: Ya. Betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
2: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin journaling.
0: Betul.
1: Pelihara semut.
2: Iya
1: kan? Iya kan salah satunya kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Terus siapa tuh itu coping mechanism?
0: Iya benar. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan?
1: Iya benar. Benar. Kita gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu.
0: Benar.
1: Oh, jadi ini adalah salah satu coping mechanism, coy.
0: Alright. Okay, berarti di EP ini ada 6 lagu.
2: Yeah.
0: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Mm-mm. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Okay.
2: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa gak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih.
0: Okay, alright.
2: Dari What If.
0: Next, yang kedua.
2: Yang kedua gue jujur lupa.
1: Oh ini ada.
0: Yang kedua adalah. Bentar, kita bantu cari ya.
2: Makasih
1: loh. Sabar cuy.
0: Worthy.
2: Oh, worthy. Nah, worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
0: Oke.
2: Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang gitu apa yang gue mau bangun.
0: Oke.
2: Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
1: Okay.
2: Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh.
1: Aman. Tenang aja.
0: Okay, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. Okay, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang mostly kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini.
0: Benar-benar.
1: Okay.
0: Berarti ada what if, worthy.
1: Terus
0: pada akhirnya kita akan mati.
2: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
0: Okay.
2: Karena kalian pernah nonton ini nggak, 50 First Date? Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri.
0: Okay.
2: Istrinya itu lupa tiap hari. Dia punya penyakit
1: lupa tiap hari. Alzheimer gitu ya.
2: Gitu macam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin
1: pertama kali
2: pacaran lagi mereka harus bikin kayak gitu. Nah, itu tuh idenya dari situ.
0: Oh wow.
2: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun gitu. Dan itu ide awalnya. Terus long winding road. Itu justru dari sepedaan malah. Gue dapetnya dari sepedaan. Gue mengambil keputusan sepedaan jauh. Ikutan Audax pertama kali 75 kilo.
0: Wow.
2: Itu gue menyadari di kilometer ke-40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
1: Itu sering terjadi.
2: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan.
1: Iya benar.
2: Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesain.
2: Atau lu naik go-kart.
1: Iya.
2: Opsinya kan.
0: Benar.
2: Akhirnya gue beresin yang gue ambil
1: adalah. Akhirnya lu naik go-kart kan. Iya kan. Ngapain sih gue begini gitu. Ya jadi lagu dong.
2: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh, ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
1: Iya benar.
2: Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya benar.
2: Setelah itu Keep Fire in Your Soul. Itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Free As a Bird. Being loose.
0: Asik. Alright.
1: Menarik, seperti menarik. Burung.
2: Seperti burung.
1: Oke. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
0: Betul.
1: Gokil.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
1: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang fase jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar, keraguan-keraguan tuh ada di situ, takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright.
1: Oke, jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
2: Iya.
0: Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lu ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan. Mungkin apa gitu yang harus lakuin.
2: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
1: Blind leads blind.
0: Bener.
1: Gimana cuy, maksudnya lu kan udah pernah ada fase ini.
2: Kalau menurut gue sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu. Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang, whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun, gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain, ada ajakan apapun, iya, let's
1: nongkrong.
2: Go. Nongkrong apapun.
1: Sepedaan, gas semua.
2: Semuanya digas.
0: Oke.
2: Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
0: Iya.
2: Lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya.
1: Oke.
2: Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat. Jangan ngerasa salah kalau lu grieving. Dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga gak masalah.
1: Gila. Tapi pas set boy lu lumayan lama gak cuy waktu itu?
2: Lumayan. Tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase set boy tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
1: Oh.
2: Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Terus lu? Gue... Buset,
2: nah itu gue menik, dia itu cuma dan itu lama banget memang.
1: Iya.
2: Itu grieving yang gue rasain lama.
0: Gila. Bener.
1: Gila itu wah. gue sih stres ya.
2: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Bener.
2: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya.
2: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar.
1: Aduh.
0: Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
1: itu
0: gitu.
1: Itu harusnya dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Kebetulan saya... masih jam 8 kurang.
1: Jadi teman Pro 2 tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy. Ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan ya bisa belajar. Kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
0: Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
2: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
0: Oh wow, oke.
2: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih. Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah. Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
1: Oke.
2: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
1: Alright.
2: Gue ngerasa worth it kok.
0: Iya.
1: Ada nggak yang lo pas lagi nulis lagu tato netes gitu tiba-tiba tanpa sadar?
2: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat. Tapi kayaknya ada deh.
1: Masa-masa
2: kayak gitu ada.
0: Alright. Oke, tapi kan ini jadi journaling lo kan dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lo ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik?
1: Tipek-tipek gitu ya.
2: Nah justru waktu gue journaling itu gue gak bisa ternyata.
0: Oke.
2: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak enggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
0: Oh, I see.
2: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
0: Iya.
2: Kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu.
0: Betul,
2: kan.
0: Betul.
2: Jadi nggak plek-ketiplek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Iya, berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya.
2: Iya, benar.
0: Liriknya, benar.
2: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi,
1: iya.
2: Gue ngerasa terlalu personal. Iya. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Iya, benar. Iya. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
2: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
2: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu, hidup lu, atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
2: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
2: Jadi ya nikmatin aja.
0: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
2: Iyalah. Akhirnya gue percaya. Dulu enggak juga.
1: Dulu lu dulu. Hidup gue berantakan nih. Lu berpikir sempet kayak gitu ya?
2: Sayangnya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya.
2: Jadi ya tetap harus kerja kan.
0: Iya bener.
1: Jadi menyadarkan lo ada ekonomi ya.
2: Aja ekonomi.
1: Iya. Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit ya kalau gini terus gitu. Iya sih bener-bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non-fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
1: Oke, ada yang nanya kan nih? Di WhatsApp nih.
0: Ini udah ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
0: Gak apa-apa kan, ditanya kan?
1: Lu gak apa-apa gak ditanya? Aman. Oh iya, boleh. Berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
1: Okay.
2: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus terus sosokan jadi gitu.
0: Voice note,
2: suara-suara gitu slip-slipin ya, kayak gitu-gitu lah.
0: Okay.
2: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
0: Okay.
2: Karena di band sebelumnya gue main gitar. Kayak gitu. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Menarik ya. Sebelumnya lu gitarer berarti ya?
2: Gitarer.
1: Vokaler? Dramis.
0: Agak aneh ya. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu tuh SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
2: Gue masih ada lagi.
1: Harus lu rilis coy. Rilis coy. Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul, karena kan jurnaling ya.
1: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
1: Iya.
2: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
0: Iya.
2: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set, gue timpa gitu.
0: Wow.
2: Sampai ada suara kayak
1: kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
2: Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
0: Wow.
1: Works gak?
2: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat apa-apa malah kasih
0: kaset. Iya, bener sih.
1: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah mikir, romantis banget.
1: Dibikinin
0: lagu, dikasih kaset gitu kan.
1: Kalau gak works ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Bener.
2: Kayaknya dia menyesal sekarang.
1: Iya. Terus katanya juga itu aja bang, ini ya?
0: Ini beda lagi.
1: Beda lagi ya? Dia nanya apa tuh, Duit? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
1: Yang fotonya The Beatles.
0: Iya, fotonya The Beatles nih.
1: Ya
0: itulah ya.
1: Hawa. Nanya apa dia, Dir?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
1: Nah,
2: terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama.
1: Okay.
2: Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
0: Wow.
2: Bukan di EP-nya malah.
0: Oke.
2: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia tuh jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
1: Oke, oke. Bagus. Keren.
0: Okay.
1: Jadi itu lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya.
0: So far.
1: Oke.
0: Itu aja Bang Pras, keren, makasih, semangat terus buat rilis lagu-lagu.
1: Betul.
2: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
1: Oh. Nah,
0: ini. Kalau pin collab, kira-kira collab sama siapa?
1: Reza Arab. Ya enggak apa-apa dong.
0: Kalau lu nge-rap.
1: Oh iya,
0: lu nge-rap.
1: DJ gitu kan.
0: Iya, benar.
2: Gua tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gua sendiri ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh paling pengen sama Otong Coil.
1: Oh, gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih.
2: Itu kayak
1: tapi kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya?
2: Banyak,
1: iya kan?
2: Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
1: Iya.
2: Jadi gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Itu sampai sekarang kayak, wah,
1: iya.
2: Otong itu.
1: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
0: Bener.
1: Bener. Otong Coil ya?
2: Otong Coil.
1: Wow.
2: Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru bisa, sih.
2: Tolong dong.
0: Bener.
2: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
0: Aduh.
2: Tolong.
0: Bener.
2: SBY gitu.
0: Iya.
2: Bisa.
0: Ya gak apa-apa dong.
1: Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
0: Seniman.
1: Itu? Seniman.
0: Seniman. Kan lu ngelukis juga soalnya.
1: Percaya padaku. Ya lagunya itu kan.
0: Iya, jadi di sinkronize itu kan.
1: Bener.
0: Meski di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gue gak butuh Grammy sih kalau lagu gue dijadiin SBY udah.
0: Iya kan.
2: Gue gak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
1: Iya iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin ke sini nanti.
0: Boleh.
1: Iya kan, boleh kan?
0: Boleh.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Cuma agak deg-degan mungkin. Kalau Pak SBY yang ke sini ya. Oke, boleh tuh Otong Koyel sama SBY ya.
0: Seru.
1: Oke.
0: Seru. Alright. Oke, mungkin buat diri lu sendiri, apa nih harapan lu next ya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi?
1: Yo,
0: atau ada album selanjutnya?
2: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan dimananya, lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin, ngenalin lagu-lagu ini ke orang, dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
0: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
1: Okay.
2: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Okay, nice.
1: Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya, semoga lancar.
0: Amin.
1: Semoga cepat ketemu Pak SBY.
2: Iya.
1: Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
2: Kalau gue bilang kesinilah.
0: Iya, boleh.
2: Ini Pak, rekomendasi ini bagus nih radio.
0: Boleh.
1: Kata Pak SBY. Oh iya, boleh.
2: Gimana nih? Oh iya, boleh.
1: Boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser.
1: Sorry. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
2: Itu saya banyak temen gue di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
1: Dia sohib banget jadinya.
0: Sohib, bener.
2: Saya banyak temen gue di sana.
1: Oke. Kantor gue yang dulu itu.
0: Percaya.
1: Gimana cuy?
0: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
0: Betul.
2: Santai aja, keep going.
0: Benar. Santai aja, gak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
2: Medsos tuh bikin kita pressure.
0: Nah, somehow. Itu dia, jujur.
1: Benar.
2: Divine your happiness aja.
0: Benar. Itu dia ya.
1: Dengerin nih Pras nih.
0: Itu dia.
1: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
0: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras. Free as a bird. Semua DSP ada berarti?
1: Semua DSP?
0: Ada. Semuanya. Semua DSP ada. Ada visualizer. Apa itu?
2: Visualizer. Visualizernya mulai dari minggu depan.
0: Oke.
2: Okay. Mau rilis dulu live sessionnya.
0: Oke.
2: Udah ada sih beberapa di live session-nya di YouTube.
0: Okay.
2: Nanti sisanya bakal gue upload.
0: Alright.
2: Setelah itu baru mulai visualizer-nya.
0: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
2: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
0: Alright.
1: Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
2: Pras _nya 17 kali.
0: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
2: Akan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
1: Effort. Tapi menurut lu cocok sih manggung di Synchronize dengan karakter lu yang begini. Orang di Synchronize gak pernah orang biasa ya dalam
0: kutip ya. Bener.
1: Kalau orang-orang kayak dia nih.
0: Iya, orang biasa mana nama username IG-nya 17 underscore-nya.
1: Iya, dicoba. Ah, udah ada sampai 17 kali.
0: Nah, iya, yeah, bener. Udah.
1: Iya.
0: Oke, sekali lagi terima kasih, Pras.
2: Thank you.
0: Makasih banyak. Thank you. Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
1: Kabarin kita kalau udah disinkronis ya.
0: Siap.
1: Calling ya.
2: Iya dong.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Yes. Udah seru-seruan 1 jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan
2: Pras, makasih banyak.
0: Alright, bye-bye.
2: Bye. Music Life Chat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kau mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo. Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: RTII for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
0: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa? Sedih kenapa?
0: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
0: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
0: Oh ya?
1: Iya dong.
0: Mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

ekologis hutan mangrove. Sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapukan untuk sumber makanan plankton, menjadi tempat wisata, penelitian, dan pendidikan.

0: Live for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info. Pro 2 RRI. RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas Suci Ramadhani mengucapkan selamat malam sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Nabireh yang mengudara pada frekuensi 90.1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti di edisi siar tanggal 6 Agustus 2026. Bertepat di hari Kamis, saya di sini Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabireh, Papua Tengah. Mengucapkan selamat pagi, selamat ikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di darat tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
4: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
3: Oh, iya.
5: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
3: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
5: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
3: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
5: Makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
3: wasiat.
5: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
3: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
8: Spada.
9: Selamat pagi teman Pro 2.
10: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah. Selamat pagi. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Ya, senang sekali saya di sini Martin ya, bisa dapat kembali menyapa Anda di pagi hari ini dengan sesuatu harapan yang terbaik dari kami ya untuk Anda semua, kiranya kita selalu diberikan kesehatan yang baik. Oke, kita sudah di awal perdana siaran kami di pukul 5 lebih 3 menit ya. Ada Judge Music edisi 6 Agustus 2026.

sebuah pelopeng satu Mega Hertz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, kita sudah hadirkan beberapa serangkaian musik hiburan ya, gara-gara kita semua. Ya, mudah-mudahan teman-teman di pagi hari ini ya masih tetap terhibur selalu dengan serangkaian musik hiburan yang Martin sudah hadirkan ya ke ruang pendengar kita semua.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Eh, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah, Spada kembali menyapa Anda di pagi hari ini, edisi siaran 6 Agustus 2026, bertepat di hari Kamis ya, untuk kita semua. Ya, mungkin buat teman-teman yang baru menemukan frekuensi kami, maupun yang sudah dari tadi mendengarkan siaran kami, ya tidak lupa saya ngucapin selamat pagi, selamat berapa aja untuk kita semua di pagi hari ini, dan tetap semangat untuk kembali mengulik aktivitas kita di pagi hari ini.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
6: Produa FM.
7: Teman

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Zona Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Ya, masih bersama Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu, dan masih bersama saya di sini Martin yang masih selalu setia menemani maupun menghibur Anda semua di pagi hari ini. Pagi yang begitu indah di Kamis yang manis ya. Dengan cuaca yang begitu hot ya. Waduh, masih jam 8 aja panasnya sudah sama seperti jam 11 ya. Tapi ya begitu sudah ya teman-teman ya. Kalau saya mau bilang ya, panas atau hujan ya sama aja ya. Kita syukuri aja ya, walaupun ada beberapa wilayah di Nabire yang mungkin saja saat ini sedang mengalami krisis air bersih ya, karena mungkin ya dipengaruhi dengan cuaca ekstrim ya. Kalau untuk bilang cuaca kemarau begitu ya, ini yang sangat mengkhawatirkan ya, seperti itu ya. Karena ya Martin survei ada beberapa titik ya untuk di dalam kota Nabire sendiri ya. Itu ada yang masih menggunakan air PDAM ya. Namun ya kadangkala juga air PDAM itu tidak jalan sesuai dengan keinginan kita ya. Nggak tahu juga ya apa faktor penyebabnya ya, sehingga air pump seringkali tidak diaktif dengan lancar ya. Apakah mungkin ada kelangkaan air bersih yang terjadi di PDAM atau gimana ya, sehingga mungkin banyak ya warga masyarakat yang mungkin saja ya sebagai pelanggan setia PDAM ya, namun tidak mendapatkan air dengan sempurna ya, seperti itu. Dan juga mungkin ada yang menggunakan air sumur bor ya, atau mungkin yang sumur gorong-gorong ya, yang mungkin saja ya airnya pun mungkin sudah mulai menipis ya, sehingga mungkin harus memesan air ya, memesan air ya di agen tertentu ya, yang so pastinya ya. Apa ya misalnya kalau saya mau bilang ya, kita hemat-hemat air ya teman-teman ya. Karena sekarang ini musim kemarau berkepanjangan ya, bukan cuma di wilayah Indonesia Timur saja ya, bukan cuma di Nabire ya, tapi ada beberapa wilayah di Indonesia sendiri itu ya air bersih pun juga sudah mulai menipis ya, karena gara-gara kemarau ya, atau mungkin dong bilang badai El Nino ya. Nah, itu membuat kelangkaan air bersih di beberapa wilayah di Indonesia itu terjadi ya. Oke, dan ya tetap sabar dalam menghadapi ujiannya ya. Martin juga begitu ya, air bersih sudah mulai menipis ya, seperti itu ya. Kadang ya ada sumur sumur gorong-gorong juga ada, namun ya seperti apa yang tadi saya katakan ya, ya apalagi kalau pemakaiannya banyak ya, otomatis bibit airnya pun akan turun ya, seperti itu ya. Nah, tinggal tunggu berjam-jam baru air mulai naik kembali lagi, seperti itu. Tapi kalau yang pas dapat mata air mungkin pas enak gitu ya. Nah, tapi kalau yang tidak sesuai dengan keinginan kita ya, alias tidak dapat mata air ya, sulit ya, seperti itu teman-teman. Oke, tapi yang jelas ya kita harus berhemat dari sekarang ya. Jangan terlalu boros-boros ya menggunakan airnya ya, karena ya kita sekarang ini berada di zona yang tidak pasti-pasti gitu ya. Jadi ya kita mulai dari sekarang belajar untuk menghemat semuanya ya, mulai dari keuangan ya, mulai dari kebutuhan rumah tangga ya, atau kebutuhan pribadi kita ya. Nah, itu kita harus atur dengan sebaik mungkin gitu, supaya ya kita punya ekonomi itu ya tidak minus, seperti itu ya. Nah, pokoknya tahan-tahan dulu, rem-rem, jangan terlalu ikut keinginan daging ya.
lihat ini, lihat itu, beli, lihat di sana belanja begini begitu dan lain sebagainya. Lihat orang bikin begini, beli baru apa segala macam, kita tidak mau kalah, kita bersaing lagi seperti itu. Ya, jadi ya saya mau bilang jangan terlalu apa sih, jangan terlalu boros ya teman-teman ya. Jangan cuma untuk mau terlihat wow ya, Anda harus berutang sana berutang sini ya, cuma untuk mau demi disebut orang yang berada ya, namun ya ujung-ujung nanti susah sendiri ya. Karena kita ini sekarang sudah terasa sekali ya teman-teman ya. Ada juga beberapa teman-teman yang saya yang beda profesi dengan saya juga pun seringkali ya mengeluh ya, dari para pedagang-pedagang ya maupun para petani ya, baik itu petani padi, petani rica, petani tomat ya. Kadang-kadang mereka juga keluh kesal ya, tapi ya mau gimana lagi ya, dengan cuaca ekstrim seperti ini ya kita tidak bisa baku salahkan satu sama lainnya ya, melainkan kita harus maklumi dan dijalani ya. Karena ya kalau cuaca seperti ini kan hasil panen pun akan turun ya, dan juga ya hasil panen kita pun juga akan kurang sehat gitu ya. Kenapa? Ya kurang menghasilkan buah yang bagus ya, seperti itu ya. Ya karena dengan cuaca seperti ini pasti hama pasti banyak ya, virus-virus ya. Nah, yang akan kasih rusak ya kita punya pertanian itu sendiri ya. Tapi itu sudah ya, mau gimana lagi ya, pasti namanya kerugian itu pasti ada gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan kerugian itu tidak terlalu membebani diri kita ya. Dalam arti ya mungkin ada lebihnya yang bisa menguntungkan kita gitu. Jadi separuh dari yang ada bisa menguntungkan kita yang lebih kan gitu. Ya, tapi kalau semuanya ya minus, mau gimana lagi ya? Otomatis kan harga jualnya pun juga akan turun seperti itu. Ya, jadi ya, sabar-sabar aja ya para petani-petani kita di Nabire. Ya, ini saat ini kita sedang diberikan ujian ya. Cobaan yang berat ya untuk kita menghadapi badai apa nih, kalau saya mau bilang badai kemarau ya atau dong bilang badai El Nino ya. Jadi ya, tetap sabar ya, semuanya pasti punya jalan keluar yang terbaik ya. Oke, dan juga ya jalan-jalan di Nabire pun berdebunya luar biasa ya, apalagi kalau kita lari ke bandara lama ya, itu perbaikan jalan kiri kanan itu masih terjadi gitu ya. Sehingga kadang juga pengendara juga ya tidak ukur-ukur bawa kendaraannya ya, karena mungkin kita beranggapan bahwa ya kita berada di jalan yang bebas hambatan ya. Tapi kalau kita mau berpikir seperti itu, kita salah ya. Kenapa saya bilang salah teman-teman? Ya karena kita lihat ya, di Nabire Barat sendiri itu ada beberapa titik perbaikan jalan ya, alias pelebaran jalan maupun perbaikan jembatan-jembatan yang ada. Itu kita sudah paham dan sudah mengerti gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita itu jangan terburu-buru gitu ya. Jangan bawa kendaraan yang nantinya tidak bisa membuat kita konsentrasi kembali untuk mengendalikan kendaraan tersebut gitu ya. Sehingga ya kalau pesan dari saya sih tetap hati-hati aja lah ya, jangan terburu-buru bawa kendaraan ya. Sayangilah nyawa Anda dan diri orang lain, karena tak

Okay, guys, ya, next lanjut. Minta maaf ya, agak telat ya. Oke, okay, next lanjut ya. Tadi saya bilang apa ya? Oke. Oh iya, perbaikan jalan ya. Kita hati-hati ya. Ya, kalau saya mau lihat di Nabire sendiri ini, ya, pengendalian di Nabire, ya, ada beberapa ya di antara kita yang apa sih, kalau bawa kendaraan itu tidak sesuai berdasarkan SOP yang ada, ya. Saya juga nggak tahu ya, entah mengapa seperti itu ya. Padahal selalu saya berikan himbauan, selalu saya ingatkan ya, kepada siapapun kita, pengendaraan roda 2 maupun roda 4 ya, seperti itu ya. Namun ya, seringkali masih ada beberapa hal yang terjadi di jalan ya. Ya, mulai dari pelanggaran lampu merah dengan tidak menggunakan helm ya, melanggar atau melawan arus ya, melawan arah ya. Kadang ya apa ya sih, kita tidak berpikir yang baiknya gitu ya. Kalau orang yang berpikir yang baik pasti dia tahu, oh ya, saya harus berkendaraan dengan motor itu harus menggunakan helm ya, dan saya juga harus taat pada rambu-rambu lalu lintas ya. Saya tidak boleh melanggar lampu merah, saya tidak boleh melawan arah. Ketika saya melanggar apa segala macam, dampak akibatnya pasti kita sudah pahami ya, akan terjadi seperti itu ya. Tapi ya, kadang kita di Nabire sendiri ini masa bodoh ya. Kita lihat lampu merah itu macam kita lihat lampu hijau, apalagi kalau di saat pagi hari ya, semua terburu-buru bawa kendaraan ya, sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran itu terjadi dengan alasan yang tidak masuk di akal kan, seperti itu ya. Jadi ya apa sih, hati-hati saudara-saudaraku ya. Saya kasih tahu, maut itu selalu menghantui kita, membayang-bayangi kita ya. Maut itu dia tidak jalan sendiri, dia tetap ikut nempel di diri kita. Kita tidak hati-hati, halek, tahu halek, meninggal ya. Syukur-syukur kalau masih hidup cuma cedera sedikit, tapi kalau sampai merebut nyawa ya, siapa mau baku kasih salah siapa kan begitu ya. Jadi apa sih, marilah teman-teman ya, apa sih susahnya kita berkendara menggunakan helm? Apa sih susahnya kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan raya? Toh itu kan semua demi keselamatan diri kita, demi menghindarkan diri kita dari hal-hal yang nanti bisa merebut nyawa kita kan gitu, yang nantinya bisa mencederai apa istilahnya, tangan atau kaki kita kan, seperti itu ya. Jadi ya, marilah kita sama-sama peduli akan keselamatan dalam berlalu lintas di jalan raya, seperti itu ya. Jangan merasa, ah bapak polisi, saya buru-buru karena saya mau antar anak ke sekolah, oh saya buru-buru karena saya mau apel, tidak ada masuk di akal itu ya kan. Kalau kita tahu kita masuknya jam 7 sekian atau jam 7.30 atau jam 8 ya, kita sudah atur waktu kita dari sejauh itu ya kan. Itu yang saya bilang teman-teman, Anda enak, Anda bangun jam 8 pergi ke kantor ya kan. Nah, kita bangun jam 4, jam 3, bisakah Anda seperti itu? Gak bisa lah ya kan. Itu yang saya bilang, kalau jauh bos jam terbangnya, kita jam terbang lebih padat daripada diri kalian. Kalian enak datang jam 8, mau datang jam setengah 9.

0: 9, jam 9 pun enggak jadi masalah. Pimpinan enggak marah. Nah, kita datang sedikit aja. Ya, terlambat buka siaran, sudah dia list merah, ya kan? Tidak ada alasan, ya kan? Oh, alasan apapun tidak ada, ya kan? Karena kita udah tahu. Oh iya, kita masuk jam 5, ya. Opening siaran jam 5. Otomatis jam 4 itu kita udah standby di kantor. Setengah 5 ya udah kita mengisi semua laporan. Jam 5 teng, baru kita mulai buka siaran. Nah, kita sih bilang, kita ini karena kurang disiplin. Ya, kalau kita disiplin dalam mengatur waktu, saya yakin Anda tidak akan terburu-buru. Ya kan? Anda tidak terburu-buru, ya kan? Nah, tapi karena Anda dari awal tidak belajar dalam mengatur waktu, ya kan? Tidak disiplin dalam mengatur semua hal yang baik untuk keperluan diri Anda punya masa depan, ya, maka semuanya seperti itu. Semuanya berdasarkan terdesak-desak, ya kan? Ini bukan berarti saya bicara diri saya orang sempurna, tidak. Ya, tapi ini kita menghindari hal-hal yang nantinya bisa dapat merugikan diri kita di masa depan maupun nyawa kita, kan seperti itu, ya. Saya jujur aja, saya punya anak itu dari sekarang saya udah latih dia. Ya, sekolah masuk 7.15, ya kan? Jam 6.30, jam 6.45 itu dia sudah ada di sekolah. Ya. Mau dan tidak mau siswa yang harus tunggu guru, bukan guru yang menunggu siswa. Ya, apalagi kalau saya pas bertabrakan dengan jam dinas saya, otomatis saya turun waktu. Oh, saya harus antar anak sampai ke sekolah jam sekian, saya harus balik ke kantor jam sekian. Jadi minutes waktu itu kita atur gitu, ya kan? Tapi ya itu kadang kita apa sih selalu bermain dengan waktu, ya kan? Nah, itu yang susahnya di sini. Itu yang seringkali banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas itu karena itu. Alasannya tidak masuk di akal, ya kan? Betul nggak Bapak Lantas? Betul kan? Aduh Pak, saya buru-buru mantar anak sekolah. Nggak ada, tahan, ya kan? Ya kan? Kalau Anda tahu anak Anda masuk 7.15, jangan Anda antar di 7.30, gimana? Ya kan? Makanya jangan make up terlalu lama. Kalau make up terlalu lama ya otomatis anak terlambat ke sekolah, Bu, ya kan? Saya aja jujur, saya punya istri kalau macam contoh kita mau kemana gitu ya, mau jalan atau gimana, ya acara jam sekian, istri saya kalau lama saya ngomel gitu, ngomelin istri saya gitu. Woi ma, kok make up sampai jam berapa ini? Kok mau tunggu orang selesai acara baru datang gitu. Jadi kadang istri saya itu marah gitu. Ah kamu tuh laki-laki ini, saya bilang tidak, ya kan? Hargai waktu, ya kan? Dimana orang itu bisa menghormati kita, menghargai kita kalau kita model prinsip hidupnya seperti begini, ya kan? Menghabiskan waktu cuma untuk dengan satu gaya, ya kan? Ya ada orang akan jenuh, bosan, gitu kan? Kalau Anda mau bergaya, ya sudah dari awal itu, dari satu jam sebelumnya itu kalian sudah dandan, kan gitu. Nah, supaya tinggal mau pergi itu santai, gitu kan? Nah, begitu juga kalau saya dengan istri antar anak juga gitu. Istri kalau mau makeup-makeup saya bilang, hey, stop makeup antar anak, ya kan? Jadi seperti itu. Jangan kita mengulur-ngulur waktu. Kalau kita suka mengulur waktu itu kita tidak menghargai waktu itu, ya kan? Jadi saya siapapun itu ya saya gerakan cepat. Gercap ya, gerak cepat ya. Itu yang istri saya itu sudah pahami saya ya. Jadi kalau saya sudah bangun, dia bangun, gitu. Ya, ya maklum ya teman-teman. Saya dari kecil sampai sekarang itu dilatih untuk mengatur waktu dengan sebaik mungkin, gitu. Jadi ya nggak ada alasan kalau kita buat pelanggaran di jalan raya itu nggak ada alasannya. Tetap, ya salah tetap salah, ya benar tetap benar, kan gitu. Jadi ya mulai dari sekarang ya kita belajar untuk mendisiplinkan waktu kita, diri kita ya. Saya yakin teman-teman pasti bisa ya, ibu bapak dorang pasti bisa ya kan. Jangan terlalu santai-santai hidup. Kalau terlalu santai-santai tidak akan ada perubahan yang cepat dalam diri kita, ya kan. Dan saya bilang enak kalian datang ke kantor itu, yang kadang kakakku juga bilang, ih kamu ini begini-begini. Saya bilang ya bedalah ya, kakak dengan saya beda, ya kan? Kalau kita ya jam sekian masuk, ya jam sekian masuk. Telat dikit ya sudah diomel. Ya kan?
1: di list gitu kan. Nah, nanti ketika ada rapat evaluasi di situ baru dibicarakan. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi ya mudah-mudahan lah ya. Ke depan kita juga akan jauh lebih baik gitu kan. Malah saya berharap ya di Nabire ini harus ada tilang elektronik ya, etle ya. Tilang elektronik itu bagus ya. Supaya kamu langgar-langgar lampu merah itu tinggal dari dinas Samsat itu datang ke kamu punya rumah tagih uang. Ya kan, bikin kayak di Jakarta ya kan. Di kota-kota besar kan, sejarah kan Nabire udah provinsi ya kan. Tapi enggak apa sih, tidak ada salahnya untuk kita terapkan itu untuk mendisiplinkan para pengendara di Nabire. Ya kan. Enggak jadi masalah, itu kan demi keselamatan banyak orang gitu kan. Jadi enggak jadi masalah kan. Jadi kalau ada hal itu wes, saya salut Bapak Dinas Perhubungan Nabire ya. Kalau ada sampai ada tilang elektronik di sini, saya angkat jempol. Nabire ini Pak, bukan kaleng-kaleng nih bos. PT ini Pak, Provinsi Papua Tengah nih bos. Senggol dong, Atlang nih bos. Ya kan, betul nggak? Iya, tapi itu kan masih punya jangka waktu yang panjang untuk mengatur semuanya. Karena aturan yang bicara ya. Ya kan Bapak kan? Ya kan? Kalau sampai tilang elektronik ada di Nabire, soalnya Bapak lantas nih pada perumo, jaga-jaga di jalan, nanti tinggal duduk pantau kam saja. Ya, bagi pengendara yang berDS polisi 113 AH ya kan. Itu kenapa melanggar lampu merah? Ya. Sudah nanti datang ke rumah tak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi, apa betul di rumah Bapak ini? Iya betul. Maaf kami dari kantor Samsat mau tagi pelanggaran yang Bapak sudah perbuat di jalan ini, selesai. Bukti rekaman dikasih tunjuk, selesai, bayar. Hitung-hitung pendapatan daerah lebih cepat di situ, Pak. PAD-nya di situ, Pak. Pendapatan daerahnya. Ya kan? Di situ baru akan kelihatan, oh masyarakat yang rajin bayar pajak siapa, yang tidak rajin bayar pajak siapa. Karena di situ akan ketahuan ketika terjadi pelanggaran lampu merah apa segala macam itu semua terdaftar di situ, ya kan? Oh Bapak, selain Bapak melanggar lampu merah tadi pagi, ini Bapak punya pajak ini sudah tunggak sekian tahun ya kan, apa sekian bulan. Oh ya sudah, selesai kan, aman, apa yang susah. Tapi ya itu semua itu butuh proses ya kan, butuh proses dan aturan yang berbicara. Kalau kita bicaranya itu enak gampang, tapi untuk pembuktiannya itu butuh waktu yang lama ya kan. Harus ada apa teknisnya sendiri seperti apa dan lain sebagainya kan gitu. Tapi mudah-mudahan ya, saya tuh berharap seperti itu. Oke, next, lanjut, itu terkait pelanggaran lampu merah. Terus ini parkir-parkir sembarang ini, aduh, bapak-bapak Dinas Perhubungan mungkin don dengarkah, saya juga bingung. Ini sebenarnya tanda-tanda larangan yang ada di jalan Nabire nih ya tuh, apalagi khusus lampu merah nih. Kadang kendaraan-kendaraan ini parkir pas di lampu merah. Saudara dong, itu ada jarak. Ya tuh, jarak dari lampu merah sekian meter itu harus kita parkir. Jangan dekat di lampu merah baru kita parkir. Itu yang ada orang bikin macet jalan. Terus kalau bisa juga bagi pengendara roda 4 ini, usahakan kalau parkir mobil jangan pas tikungan, cari tempat yang bagus, yang aman, baru tidak menimbulkan kemacetan gitu ya. Aduh, ton di Nabire ini parkir kendaraan ini sembarang saja nih. Hambur tagaruan. Kenapa? Ada yang pas parkir di putaran tikungan, ya kan? Aduh, sehingga nanti banyak orang yang klakson-klakson tit tit tit. Jadi apa ya saya? Marilah, ya kan? Marilah kita apa saya? Sama-sama saling pengertian gitu kan. Jangan parkir kendaraan pas di tikungan. Kasihan. Ya, tidak minta-minta, saudara dong. Mobil lecet tuh bagaimana? Siapa mempersalahkan siapa? Kan parkir di tikungan, jadi orang senggol ya wajar. Kalau kamu parkirnya jauh dari tikungan, mungkin aman. Ya. Tapi kalau pas tikungan, ya wajar. Itu yang bilang, senggol nih bos. Minimal, cung. Jadi seperti itu ya. ini banyak terjadi ya. Nah, terus kalau bawa kendaraan juga lampu sein itu diperhatikan. Beloknya ke kanan, kiri yang menyala ya. Nah, belok ke kiri, kanan yang menyala. Menyala bengku. Usahakan perhatikan lah lampu sein ya. Nah, terus kalau di malam hari juga ya, usahakan lampu-lampu utama itu dikasih nyala. Ya. Saya ini heran kalau tuan di Nabire nih, tuan jalan di tengah malam hari tuh kadang tidak pakai lampu besar pak. Ya tuh lampu utama itu. Nah. Sampai saya berpikir begini, ini tuan ini saya nyawa kah tidak begitu? Karena apa? Kadang kalau terjadi di malam hari itu, kalau berkendaraan itu, aduh, orang dari belakang tuh tidak pakai lampu lah, tidak pakai helm lah, main babat lurus dari belakang. Ah, hei, itu yang saya bilang, mari sudah, orang hindari hal-hal yang bisa merebut nyawa kita, saudara-saudaraku, ya. Nah, apa sih susahnya beli balon lampu, ya kan? Jangan kalian berpatokan bahwa, oh, bapak kita sudah siap apa sudah bikin lampu jalan kok, ya ngapain kita pakai lampu motor, ya kan? Jangan berpikir seperti itu. Orang yang berpikir seperti itu orang yang tidak mengutamakan keselamatan, ya. Tapi kalau orang yang berpikir, oh ya, saya harus begini dan lain sebagainya, itu berarti dia peduli akan keselamatan dia dan diri orang lain, kan gitu, ya. Jadi hati-hati, bapak ibu, ya, saudara-saudaraku. Ya, hari ini terserah Anda mau bilang saya cerewet kek, mau omong kosong kek, mau apa kek, enggak jadi masalah. Intinya yang baik saya kasih untuk teman-teman dorang, saudara dong dengar, ya toh. Yang tidak baiknya mari tong hindari. Supaya apa? Supaya tong pulang ke rumah itu keluarga senang lihat tong orang dalam keadaan selamat. Jangan sampai bapak polisi tong telepon, "Halo Ibu, kami dari dari Korlantas Nabire nih, Bu, ya. Dari Polres Nabire mau telepon kalau Ibu punya suami atau punya adik atau punya kakak yang bernama ini sedang ada berada di rumah sakit. Kenapa? Habis kecelakaan. Terus gimana keadaannya, kondisinya? Aduh, maaf Bu, nyawa dia tidak bisa tertolong sehingga beliau sudah meninggal." Sudah, selesai. Ya kan? Jadi kita berpikir tuh harus panjang, jangan pendek gitu. Nah, jangan berpikir oh saya tiba cepat, oh saya harus begini. Jangan berpikir bagaimana saya harus tiba dengan selamat. Saya pergi selamat, pulang pun juga harus selamat seperti itu. Ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu, saudara-saudaraku, teman-temanku. Ya. Bukan Martin iri ya, Martin nggak iri, ngapain iri ya? Tapi ini kita sama-sama saudara, sama-sama keluarga, walaupun kita berbeda, tapi kita tetap satu, gitu kan? Jadi kita saling baku kasih ingat, begitu. Ada yang salah, tolong perbaiki. Ada yang baik, ya mari kita pertahankan yang baik itu dengan sempurna, kan gitu, ya? Jadi bukan berarti Martin iri ya. Ngapain iri? Itu kendaraan kalian kan? Kalian yang punya mobil, kalian yang punya motor, ya kan? Tapi demi menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, ya mari kita saling baku kasih ingat, ya toh? Itu berarti torang baku sayang, ya toh? Baku sayang kan baku kasih ingat, gitu. Supaya itu semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun, kan seperti itu tujuannya. Supaya bapak lantas dan juga tidak capek. Ya toh betul kan tidak bang? Kamu capek tuh sedikit-sedikit tanu orang. Cuma karena pelanggaran helm lah, pelanggaran ini itulah, ya toh. Mati saja kalau ya kasihan juga kan. Dapat sayang juga. Sedikit-sedikit dimarah sama kita gitu. Bapak lantas, ya. Begini dan lain sebagainya kasihan. Tong abang-abang itu dong setia sekali ya. Walaupun tong kadang marah-marah dorang, tapi dong masih sayang sama kita, ya kan? Mereka masih peduli, mereka masih berikan arahan yang baik untuk kita punya keselamatan berlalu lintas. Ya kan? Itulah keluarga itu seperti itu, ya kan? Walaupun kita marah, ngoceh bagaimana, tetap mereka masih bisa tetap mengayomi kita dengan sebaik mungkin. Mantap ya kan, siap 86. Salam komando. Karena memang Martin setiap pagi itu aku lantar anak itu, waduh, lihat pelanggaran-pelanggaran tidak lain, tidak pakai helm lah apa segala macam. Sampai bapak lantas juga dong kalau mau bawa motor ke Polres juga nanti dong bingung dong mau parkir ke mana. Banyak sekali kendaraan di dalam tuh. Dan mau gimana lagi kan? Nah, tidak tahan juga nanti. Ya, gimana gitu ya. Nah, kalau diberikan efek jera kan bisa kita belajar yang baiknya kan gitu. Ya bukan berarti tompu bapak dong jahat, tidak. Tapi itu jadi perbaikan untuk diri kita gitu ya. Oh iya, bapak dong sutegur baik sehingga kita harus jaga diri kita dengan baik kan begitu. Ya bukan berarti dong marah kita apa segala macam terus dong dia sayang dong, sayang itu dong kasih arahan yang baik untuk tempuh keselamatan dalam berlalu lintas. Kasih dong Martin, kok pagi-pagi ini kok cerewet sampai biar yang penting saya bicara untuk keselamatan dalam berkendaraan tuh. Barang kalau tong pernah bicara kan kasihan tong baku kenal jadi walaupun tong kenal di radio tapi tong tar baku tau toran tuh. Nah tetap tong kasih ingat tuh supaya tong semua baik-baik saja. Saya saja nih teman-teman, kalian beberapa kali insiden terjadi di Nabire ini, kecelakaan itu saya langsung stop ya kan. Saya sekarang kalau bawa kendaraan ya minimal maksimal 40 lah ya. 40 atau 20 lah ya. Karena itu sudah, kita sudah hati-hati tapi orang di belakang kita itu kadang-kadang juga tidak hati-hati kan begitu. Ya, jadi namanya musibah itu apa sih macam itu tidak datang kasih tahu, bro, jam 10 saya mau tabrak kau, tidak ada. Oh, jam sekian saya mau tabrak kau, tidak ada. Semua datang dengan secara tiba-tiba. Jadi kita tetap apa? Tetap berhati-hati ya, saudara-saudaraku ya. Kenapa? Doa yang terbaik dari kami untuk Anda, kiranya kita semua selalu diberikan keselamatan maupun kesehatan yang baik dalam hidup kita semua.

Oke, terbawa dari Black Melanesia ya, yang sedia Martin hadirkan ya ke ruang pendengaran kita semua. Gimana teman-teman? Masih semangat? Aduh, ya, saya masih semangat acara ini. Yang jelas masih dong, ya. Masa kita nggak semangat sih, ya?

Oke, kalau ada yang hari ini tidak kembali melaksanakan aktivitasnya, ya mungkin ada sesuatu dan lain hal, ya lagi terbaring sakit di rumah sakit, ya yang so pastinya kiranya kesehatan Anda bisa pulih kembali dengan yang baiknya, ya sehingga nantinya teman-teman juga bisa melakukan ya segala kesibukan dalam aktivitas kalian seperti biasa di tempat tugas masing-masing. Oke, pokoknya selamat pagi buat teman-teman semua ya, TNI Polri, halo, selamat pagi ya, semangat ya, abang-abangku ya. Ya, salam kompakan aja dari saya untuk abang-abang dorong semua ya. Masih semangat terus ya, yoi, masih semangat lah ya. Kalau nggak semangat gimana nih, ya, minum kopi dulu, minum kopi. Ya, kadang orang kalau mau membakar semangat itu pasti mereka harus minum kopi seperti itu ya. Tapi kalau Martin tidak ya. Martin lebih senang itu air putih, li mineral ya, asik. Air putih itu lebih fresh ya. Nah, itu kalau saya ya. Tapi kalau teman-teman lain kan pasti kopi atau teh ya pagi-pagi ya. Ya, sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, guys. Ya, waktu terus berputar ya. Baru pagi ya, udah mau siang. Udah saya baru mau lihat jam gini ya, udah mau jam 9 ya. Baru pagi udah mau jam siang ini ya, udah mau jam 10 lewat lagi nih. Waduh. Tapi itu sudah ya, hari cepat sekali ya, teman-teman ya. Enggak apa-apa. Hari cepat enggak apa-apa. Pergantian tahun pun cepat juga enggak jadi masalah ya. Supaya perubahan banyak ya teman-teman. Kalau terlalu lama menunggu juga capek ya. Is terlalu lama menunggu-nunggumu. Oke, buat teman-teman ya, sekali lagi ya, ini saya mau informasikan lagi nih untuk teman-teman ya. Nah, ini di bulan Agustus ini banyak sekali hal-hal yang spesial banget buat kaula muda dimanapun kalian berada ya. Jadi pada teman-teman, RRI Nabire nantinya akan menggelar ya. Bukan cuma RRI Nabire aja, melainkan seluruh ya RRI dari Sabang sampai Merauke. Ya, yang nantinya akan mengadakan lomba bintang radio tingkat nasional nantinya ya. Nah, untuk seleksinya sendiri akan dilaksanakan di RRI Nabire ya, di masing-masing satker ya. Jadi buat saudara-saudara dorang, kakak, mama, ade, om, tante ya. Kamu jangan lupa, kalau kampus saudara ada, punya anak ada, dan lain sebagainya, jangan kamu lupa, kamu daftarkan anak-anak kalian di Bintang Radio tingkat Nabire ya, yang nantinya akan dilombakan ya, atau akan diikut sertakan ya di tingkat nasional ya. Jadi kamu orang jangan lupa ya, datang dan daftarkan Anda punya anak-anak nantinya di Bintang Radio ya. Bukan cuma Bintang Radio aja guys ya, nantinya juga ada RRI Fest ya, RRI Fest RRI yang 2026 ya. Waduh, Martin udah ngomong belepotan sekali ya. Ya, RRI Fest 2026 ya, nantinya akan diselenggarakan juga di RRI Nabire. Nanti teman-teman banyak sekali hiburan-hiburannya, nanti dimeriahkan dengan UMKM ya. Jadi buat kamu orang jangan lupa, nanti kamu datang dan kamu saksikan ya. Jadi kalau kamu tara sibuk di rumah apa segala macam, nanti kamu orang datang nonton di RRI ya toh. Kamu datang kunjung di UMKM yang nanti akan hadir di RRI Fest 2026. Tapi ingat ya, intinya tuh Bintang Radio kamu harus daftar ya. Martin, gue wajah paksa orang sampai. Baru Martin ikut nyanyi nggak? Tidak, Martin nggak ikut nyanyi. Kalau Martin ikut nyanyi bahaya, hujan tiba-tiba. Aduh tidak, ya. Saya tuh pintar nyanyi di kamar saja. Ya. Kalau Bang Steven mungkin lagu favoritnya ya seperti biasa ya, lagunya Kulkas Takkan Pernah ya. Duhai engkau dewi pujaanku. Iya. Aduh, macam memori lama gitu ya.
takkan pernah. Stop, Martin, jangan kau menyanyi, nanti hujan, diam. Oke, selamat pagi juga buat Bang Stephen. Halo ya. Kepala Distrik Nabire ya. Nabire Bandara nih ya. Halo ya. Gimana bandara punya situasi aman terkendali ya? Saya senang kalau Bang Stephen kalau pas di Sadia Live ya. Oke. Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya di sini, Stephen Senggiat Simanjunta. Kali ini saya berada di Bandara Nabire ya. Ya, saya pokoknya saya copy-copy sedikit abang berkata-kata di TikTok ya. Biasa subuh gitu ya. Tapi itu ya bang ya, sehat selalu untuk dirimu ya. Semangat terus ya, para pejuang rupiah ya, demi memberikan yang terbaik untuk keluarga tercintanya di rumah. Asik. Kayaknya Bang Stephen lagi melayani tamu nih ya, dari Kementerian Imigrasi ya. Oke, yang saya ikuti seperti itu ya. Laris manis ya. Oke, ada Bang Stephen dan juga ada Mas Yanto. Halo, selamat pagi Mas Yanto. Dan juga ada Om Amir buat teman-teman taksi bandara ya. Salam kompakan aja untuk kalian semua. Mudah-mudahan hari ini bisa memperoleh rezeki yang lebih baik lagi. Oke, buat siapa lagi? Buat saya mana? Aduh, saya tidak tahu namamu, Mbak. Masih kalau saya berteman dengan arti mulai penyakit kambuh. Kalau masalah cewek, penyakitnya mulai kambuh yang aneh-aneh. Wadidaw, du-du-du-daw, wow. Oke, buat ya buat kamu aja deh ya yang bilang baru buat saya masa nggak siapa ya, buat kamu aja yang dengerin Pro 2 ya, walaupun saya nggak tahu namamu siapa, tapi yang jelas sehat selalu juga ya untuk kamu ya. Mudah-mudahan di hari ini diri kamu bisa mendapatkan rezeki yang lebih baik lagi, amin ya. Oke, dan so buat teman-teman sekalian juga ya, kamu orang juga ya, jangan lupa ya sarapan pagi ya, mungkin dari rumah ya, dari rumah terus belum sarapan ya, kalau ada kantin di kantor Anda ya, kamu sarapan dulu ya. Nah, kalau Martin sudah sarapan tadi pagi, Martin sarapan nasi kuning ya. Nasi kuning double lauk ya. Pasti mama kaksku makan sedikit sampai tarada setengah tiang saja. Itu sarapan kan, makan dua hari. Tarada dua hari sayang, satu minggu. Begitu kan senyum mbak. Pagi-pagi masa kamu jemberut-jemberut nih sayang, cinta. Itu kok kah abang. Ihi. Abang bilang, kok jangan bikin sampai saya emosiku lagi. Sama itu tara balas sepuh ya ini. Tenang, tenang. Begitu sudah abang. Orang kalau laki-laki itu selalu salah di mata wanita. Mau salah kah benar kah, tetap salah sayang, salah. Karena mereka adalah wanita yang terkuat di bumi. Aduh, jadi abang sabar, tenang. Kita nong bilang ya, tempu sayang-sayang nih, tempu cinta-cinta nih, dong bisa baik tuh ketika tanggal muda. Tapi kalau sudah tanggal krisis, hei, agak tahu sudah pak. Itu ibarat kereta api yang dong siap laju perang. Tinggal tuh dengar pola ramai, tang, tang, tang. Ah, itu sudah itu. Tapi kalau tanggal muda, sayang, agak. Papa mau makan apa? Gemas deh. Tapi kalau tanggal tua, sayang, kok masak? Lihat itu makanan di sana itu. Kau tinggal tanya makanan di sini, kau ada beli apa jadi? Uang belanja sudah menipis. Kau tinggal tanya makan apa? Lihat situ, cek akang itu makanan yang ada.
Ya toh begitu toh. Iya. Jadi sudah toh sebagai laki-laki tontonan saja. Maklumi dan mengerti saja. Jalan. Lakukannya menjadi tugas utama untuk apa? Untuk mengamankan situasi agar situasi itu jangan terlalu berkepanjangan emosinya. Dengan cara apa? Ya cari merah-merah lah. Kalau merah-merah nggak ada, tetap tong pusayang dong muka maraton terus. Tapi kalau merah-merah ada, gambar Soekarno di lembar satu merah tuh, langsung tong pusayang bilang, Beb, mau minum apa? Mau minum kopi? Nanti saya bikin kopi. Pak, kok mau makan apa? Nanti saya bikin kok makanan sudah. Karena sudah pada pusenyuman manis di 100 merah toh. Jadi abang santai, jangan emosi, santai. Buat bapak kamu juga jangan emosi, tenang, tenang. Begitu sudah tumpu cinta toh. Kadang-kadang begitu. Kadang baik di saat tanggal muda, datang deput tanggal tua. Maladak sayang. Kerja berat coy. Demi mengendalikan naga api. Ya, ya masih bilang begitu teman-teman. Karena saya juga begitu. Karena enggak usah sulit, saya istri muka su cemberut. Hai. Saya dan sama dia tuh, kenapa suruh kusut begitu? Kadang sampai sudah, wah, kau jangan ganggu aku sah. Saya bilang, kamu tuh punya obat satu saja, 100.000 itu sudah itu. Soekarno pun senyum itu sudah itu, so senang kamu pun senyuman itu. Jadi kadang itu saya kalau kasih jinak istri itu di situ aja, ya kan, kelemahannya di situ aja gitu, ya kan. Tapi kalau nggak ada itu, terus masih ada gambar apa? Orang gambar orang pegang parang nih ya, uang 100 apa uang 1000. Itu jangan tanya, Pak. Jangan tanya makan apa. Ma, kok masak? Hei, sayang. Tompi istri udah jawab baik sekali. Kau tinggal tanya makan apa kasih, kok ada kasih uang belanja kah? Uang di dalam dompetnya tinggal 20.000 baru. Maladak saya. Naga api bergejolak. Ya, ini sekedar biasa-biasa aja menghibur ya, bukan menyinggung ya, tapi ini kita bicara berdasarkan fakta ya. Jadi kamu jangan pusing-pusing kalau istri marah atau pacar marah, tinggal kamu cari saja depuk leman itu sudah. Selesai. Babs, mau makan apa? Ya kan? Yuk kita makan. Sudah. Mau apa, mau hadiah apa, ayo saya beli ya kan. Itu tetap apa, aman terkendali. Tapi jangan, tidak ada uang sayang, kok tidak ada uang susah kok mau kendalikan, Pak. Kok tahu ibarat rudal toh, kalau dia setembak ke atas kok tidak bisa kasih kembali lagi ke bawah, tidak bisa dia lanjut lurus. Jadi sebelum dia terbang kok tahan dulu. Kok kendalikan dulu bye-bye. Dia sampai dia salah sasaran, salah sasaran berarti selesai. Meledak. Ini pasti mama bilang, "Boy, Martin, kok cerita apa ini?" Siap, mama, hormat. Anak cuma curhat saja. Acara curhat nih, bos. Acara ini disponsori oleh Kiu-kiu. Wow. Pak, kan dia marah-marah, Kak. Saya mencoba untuk menghibur baru. Kan taruh senyum-senyum nih, ya. Aduh, Martin pagi-pagi kok bicara aneh-aneh nih. Itu lagi, saya tidak tahu apa yang saya bicara, ya. Maklum, sakit malaria minum obat cacing, ya. Ujung-ujung, puyer 16 bintang 7. Kakaknya Paramex. Nah, begitu, senyum dulu, Kak. Jangan mimo kok emosi-emosi, Ji. Kenapa ini emosi-emosi? Tenang, jika ya. Jangan mimo kok begitu, dede. Semangat, Ji, moko, semangat. Oke, lanjut. Kita break dulu ya. Saya ini tinggal ketawa, ketawa, ketawa, dan ketawa, ya kan. Saya ketawa, saya bikin lucu-lucu itu supaya kan senyum dulu juga.
Dan sebenarnya macam ada yang emosi-emosi, ada yang muka cemberut-cemberut. Kenapa? Tidak usah cemberut-cemberut, tidak usah emosi-emosi. Santai sayang, santai abangku, santai. Oh bapak dong santai. Ada yang santai-santai apa, mereka dari betong ini. Baik itu sudah, itu yang Martin bilang toh. Santai, keluar dan cari ya. Pulang itu tetap dong aman, mama dong aman. Mama kalau dong ya Soekarno pusingin di satu lembar, sudah itu so aman itu. Karena dong so tahu satu lembar di luar itu pasti dalam itu ada 5 atau 10 lembar. Tahu mama kok. Bapak bilang, kerja bagus, tinggal minta uang, minta uang. Itu sudah, itu tugas pokok laki-laki itu di situ, ya dong. Kalau bukan cari uang mau cari apa? Cari masalah, mama itu. Kalau cari masalah berarti mama itu bagi. Mama itu bilang kerja bagus, masalah sudah tambah banyak. Kau datang bawa masalah lagi. Kalau kau bawa uang, saya sayang kau. Aduh, pagi-pagi, berarti sudah bikin emosi orang ya. Aduh, maafkan beta ya. Saya tidak sengaja ya. Ini yang saya cuma bicara padanya ya. Jadi maafkan saya ya kalau saya ada salah. Tapi senyum dulu guys. Yo, senyum dulu. 3, 2, 1. Masih ada bilang, kasihan. Ini Martin kayaknya belum minum obat. Kok tahu sebelum minum obat? Ya iyalah, kok kayak gila-gila saja pagi ini Martin. Ketawa sendiri, kagak lucu juga kok ketawa. Ya itu sudah yang bilang, sakit malaria minum obat cacing. Heng-heng, ya kan. Oke guys, ya daripada saya ketawa ke TV lagi ya. Tapi saya lihat ada beberapa yang tidak senyum-senyum. Ya udah biar dah. Ya mau emosi, mau apapun silakan sudah ya. Gak apa-apa, aku sedih ya. Aku mau dengar lagu dulu. Ihi, Martin kok bilang aku apa? Aku? Aduh sayang, jangan bilang aku. Kok makan kangkung baru kok bilang aku lagi. Oke guys, ada Ade Loisa ya, spesial buat kita di pagi hari ini ya. Ada Roka Mart ya, featuring Uka Marang ya, dan MGA dengan Ade Loisa, spesial buat Anda. Dan selamat pagi aja untuk kita semua. Tetap semangat dan senyum dulu ke cinta. Iya gitu dong. Oke, nanti selepas beberapa tema berikut ini, saya Martin bakal kembali di Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu di 90.1 MHz.